0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habatno, Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotik Berkah Mandiri atau Apotik BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
2: Asoy.
4: Asoy. Neng, sini Neng.
5: Iya, gimana Pak?
4: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
5: Emang Bapak nggak bisa?
4: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
5: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
4: Oke, siap Bapak minum.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

Daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Farma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Alo, dasar kutu buku. Gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasi.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu, yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo.
2: Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling alasoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Player SSN Jabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy. Asoy.
5: Yuk, yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara ijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Alo, dasar kutu buku. Gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya.

0: pineapple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Rafa, dari pagi main game terus, seru nih Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya, bantu ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirukem RT2 RW1 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Nggak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar. Radio.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakao energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idaya Ibu Nur, alamat Poncowarno, Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia, karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insyaallah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop, yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Alo, dasar kutu buku. Gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Ya Allah,
1: kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yuk,

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana

0: Radio FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yang inilah

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mida Ecia, cik cik. Ya, terima kasih masih di Ecia 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semanding Wetan, Kota Banjar ya. Hari Minggu 10 Mei 2026. Ya, gimana Mida Ecia kabarnya? Ya, bareng keluarga, bareng orang tersayangnya, mudah-mudahan sehat baik ya, kabar baik. Jumpa lagi di Karaoke Asai bareng produk denatur biasa, tidak asing lagi Habatop, Habutop, Pitama, Sultana dan lain-lain ya. Bisa dibeli di studio ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya 081313458622. Ya, kita cek sound dulu lagu apa ya, bentar. Cik cik cik cik cik cik cik cik. Ya, di studio sudah ada Kang

Kang Obet, Kang Adeng, Suradeng, Kang Parit, ya Bapak Mumun di Ciparakan, Bapak Iwa Irama, Pak Iin di

Ya, ada siapa? Ada. Oh, benda ini kan tadi mah tidak digembok, ada kehidupan. Ya, terus juga siapa lagi putih, anggrek ungu, ya juga ada kehidupan. Teh Leo juga Mas DME tadi pintunya terbuka ya, di situ Bentang Indah Permai. Terus ada siapa lagi, Dokter Hadir, ada Teh Hani, ada siapa, Teh Isma ya. Terus ada siapa lagi, harusnya Bubu Kama itu ya, Kuda Lumping, Teh Leo ya, jangan yang mengsedih ya. Ini Bubu Kana aneh ya. Oke, satu lagi lagu apa ya, Bubu Kana.

Iya, semalam dikasbon Teh Leo rasa cintanya belum kebagian ya. Coba sekarang. Iya, yang di Cimas juga lagi pada menyibuk. Biasanya hari Minggu ya, Teh Kasia, Linda, Mbak Mira, Leo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag-jagning aya na mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, ogi keputihan.

0: panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Iya, kita ke telepon dulu Kang Darsa sebentar ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di apa topan?
1: Tengahnya. Obat dari barang yang ada
0: paling ngetop. Tidak, itu mati lampu, Tengahnya tidak.
1: Tidak.
0: Oh tidak ya. Sok.
1: Tidak.
0: Lagu apa, Tengahnya?
1: Dendam kebencian.
0: Dendam kebencian. Teh lagu siapa? Mansur.
1: Umi Elvi.
0: Oh Umi Elvi.
1: Buat Kang Darsa, udah di studio.
0: Ada Abudi, ada Kang Elan, ada.
1: Oh iya, buat Kang Elan, buat Abudi juga, buat Aganis juga ya.
0: Om ada Mungkua ini.
1: Okay. Ya selamat pagi menuju siang semuanya. Bunda Rasti, Mama Revina, Bunda Mawar, Mama Oji.

0: Terima kasih, Andi.
1: Sama-sama, Teh Aya. Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, kita ke studio. Coba Kang Nasa yang mana itu cek. So, coba.
2: Cek. Cek.
1: Kita ke studio dulu ya.
3: Batuk dan pilek.

0: Fedi Sawaya atau Kang Ceng SB cenah.
1: Lamunan kan?
0: Lamunan daun kelapa. Di daun kelapa. Fedi Sawaya atau Kang Ceng canaon sawerna.
1: Es krim kan. Koneng kan. Sareng ieu kan Padang sareng Ceng SB.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Alo, dasar kutu buku.
2: Gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen.
3: Terus lo kasih perhatian.
0: Gitu. Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasi.

0: Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo.
2: Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Ya, kembali ke 0821-3058-8988. Tadi ada Kang Darsa, lagu apa tadi? Lamonan ya, Kang Darsa, Daun Kelapa. Sok ada Dimas, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaba topan Dimas.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Sok.
1: Lagu takdir kepalsuan.
0: Takdir kepalsuan.
1: Ya, bersama Allah irama rimari.
0: Oke, takdir kepalsuan.
1: Ya, supaya artian mengerti dengan takdir kepalsuan.

0: Oke, terima kasih.
1: Yo, sama-sama, Dimas. Oh,
0: ini suatu pakai jadi kesan suara kayak.
1: Ya.
0: Spesial buat Mas Andri ya.
1: Iya. Makasih, Dimas. Ya, telepon WA-nya lagi gangguan ini ya buat siapa? Bu Eni, terus siapa lagi biasa telepon WA Bunda Rati ya. Iya, Bunda Niken minta lagu Evit, coba yang

0: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ya, kembali karga asoy ya, yang biasa pakai telepon WA gak bisa sekarang lagi gangguan ya, Bu Eni, terus Bunda Rati. Jadi teleponnya ya ke yang itu ya, 0821-3058-8988. Sok ada Teh Bungsu mungkin mau nyoba, atau Iksan, atau siapa lagi, Pak Abret, ada Putin Anggrek Ungu, ada ya Mama Nelly, terus siapa lagi, iya sok Teh Bungsu, iya telepon WA nya Bu Eni gak bisa ini ya. Coba karaoke asoy, jangan lupa produk dinotonya, minta aja habatop, habatop Pitama, Sultana, terus juga ada Teh Moro, ada Madu Anak, Pitapedia, ada Exact Searching Otipus ya. Mana Teh Bungsu sinyalnya? Apa gimana? Jadi teleponnya ke sini ya, ke 0821-3058-8988 ya. Tadi Teh Ai sudah ada ya. Terus Dimas juga sudah ada.

0: Ya, buat Neneng sama Arfnya ya. Sok ada Kang Ceng SB ini. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo. Di apa sopan Kang Ceng?
1: Obat herba yang paling ngesok.
0: Iya, lagi di mana ini?
1: Masih di waterpark mau bergegas mentah keluar gitu kan.
0: Oh iya, sok lagu apa?
1: Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga?
1: Iya, yang ori aja lah.
0: Yang ori, Bukit Berbunga.
1: Iya, disalamin buat Dimas yang udah masuk itu kan kedengaran. Aing suka raja. Terus yang dia ada pendarsa gitu sama kawan-kawan semuanya. Ya nemenin lagi memandu ini karaoke Atoy. Yang lainnya silahkan gitu mau di pantun sama cengkait baik ini bubaran karaoke Atoynya gitu kan.

0: duduk pada yang ini nih, lagi duduk di jadi, batu ini apa batik sama tukang kopi nako-nako orang bangku nih.
1: Jadi balap repna itu gimana sih?
0: Iya, jadi
1: sih?
0: Terakhirnya.
1: Ya makasih.
0: Ya, yo. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, ya, untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakitmu Ai?
4: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula, terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop ini baru satu dus ini, alhamdulillah gulanya juga menurun gitu, dari biasanya 200, 300 ya, sekarang udah di bawah 200.
3: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
4: Ini yang kedua.
3: Okay.
4: Baru satu dus, berarti ya habis
3: sudah terasa ya,
4: ya sudah terasa. Alhamdulillah.
3: Terima kasih Bu Ai telah berbagi pengalaman ya untuk yang lain ini. Terima kasih Ibu. Nah untuk mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habutop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakang Kang Cing ada Teh Bungsu ya, jam 11 lebih lebih 6 menit ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di apa tuh, Pak?
1: Ramona Aran yang lagi ngetop.
0: Iya, lagi ngetop. Iya, sop teh lagu apa?
1: Itu udah dikirim.
0: Oh, udah lang-lang ling-lingnya mah. Oh, ini ya. Bunda Rati, gangguan Bunda Rati, lagu itunya apa? Telepon WA-nya.
1: Pak Sehat.
0: Gimana?
1: Pak Andri sehat.
0: Alhamdulillah. Samuihna.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, ya. Oke.
1: Buat Mas Ferdi.
0: Oh, terkesima. Yang suka. Terkesima teh itu siap Linda Moy Moy di Cimas tuh sukanya lagu ini Linda Moy Moy.
1: Bunda Mawarin.
0: Asa tidak pakai Moy Moy gitu gitu. Oh. Allah.
1: Tentukan Linda Moy. Kita jangan sedang pak.

Terus ada, ya maaf bener hati Bu Eni, telepon WA-nya lagi mogok ini. Tahu kenapa ini ya, semalam ada nyambung. Terus ada, oke, siapa ini tadi teh? Bercenging Ria teh siapa? Oh, Mama Nelly ya. Aduh, Mama Nelly lagunya bani semangat 45 Mama Nelly. Tapi banyak yang suka ya lagu ini teh. Masih mancol tidak Mama Nelly? Kang Ading lagi gangguan, Kang Ading telepon WA-nya. Kalau bisa pakai itu apa? Pakai seeng ya. Malam nggak nyambung ya. Kalau WA-nya ini kan pakai WA ini, WA web ini ya. Iya, ini lagu Sejuta Umat ini.

Ya, penutup ada Teh Ismai. Kami aja bisa ya, Teh Ismai. Masih mancok tidak? Nanti dilanjut setelah duhur nanti ya. Nanti setelah duhur biasa karaoke by request ya. Yang mau telepon lagi paling nanti sama akhir. Nanti malisnya jam berapa akhir? Jam 2 biasanya ya. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana. Bisa dulu di RCA ya, atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA 081 313 458 622.

Duhur ya, Mas Hendro. Tanggung sekarang bentar lagi Duhur. Iya, makasih Mas Imanso dan Ismail. Kang Adeng, Kasbon, Kang Adeng.

0: mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
1: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Pak. Harus segera ditangani.
0: Iya, coba kamu carikan obat ya.
1: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102 KOP RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rilek komunikasi.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: radio yang paling asik.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
3: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
2: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
3: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
2: Oh, udah berapa lama?
3: Tahun lah.
2: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
3: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
2: Selalu mengkonsumsi
3: Habutong.
2: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
3: Ya, bapak
2: ayahnya gitu.
3: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
2: Oh iya.
3: Ya, ada perkembangan. Ya.
2: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
3: Bapak Suparto.
2: Emang usianya berapa tahun?
3: 83 tahun.
2: 83 tahun.
3: Ya, ya.
2: Jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
3: Iya, mengkonsumsi
2: Habutong. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
3: Ya dari itu, dari radio.
2: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
3: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
2: ya, diabetes
3: ya. Silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling cocok.
2: Terima kasih ya Pak. Ya. Sembuh ya.
3: Amin.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutong.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragenik, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga, Kabupaten Tingkat 2 Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah. Sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop Obat Herbal Ramuan Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop Obat Herbal Ramuan Arab, karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.
3: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar relax

0: herbal and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asik.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal.

0: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum Habutop.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biarin.

0: strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Pesan WA Bapak, kok gak nyampe-nyampe ya?
3: Halah, paling juga kuotanya habis.
2: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
3: Aduh, kebiasaan nih, tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
2: Bu, ini sih angka berapa sih, Bu? Gak jelas. Atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
3: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatia, alamat Dukuh Kemlaten, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya pernah merasakan keluhan sakit gigi dan gatal-gatal di kulit. Setelah saya mendengar di radio ada minyak herbal serbaguna, minyak herbal Sultana, saya langsung membelinya dan menaruhnya di kapas, terus ditaruh di gigi yang sakit dan membalurkannya di kulit yang gatal-gatal. Alhamdulillah sudah membaik. Untuk para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, segera membeli minyak herbal Sultana serbaguna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Rut, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu tetangga kita, lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik, makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya

Saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: TNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.com.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair replacer Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara.
4: Follow
3: Jalan
4: media Jalan sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCA FM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra. Iya, karo kasonya RCFM asik coy. Edisinya berapa, mitra? 10 Mei 2026 nya tentunya ya. Minggu kedua di bulan Mei tentu. Selamat siang Iron ucapkan tentunya ya. Dan masih di Pancar Luasan di kawasan Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjarnya ya. 102.1 RCFM asoy asik coy. Apa kabar mitra? Iya, masih pada manco ini mitra. Di siang hari yang cukup panas ini ya. Harudeung mitra. Harudeung pokoknya mah gitu ta. Seputaran mitra harudeung juga tidak ini teh ya. Oke. Siang diselamatkan tentunya ya. Buat semuanya.

Aham. Eh, ada Teh Ismay. Ismay Damayanti hadir katanya ya. Siap Teh Ismay. Sehat nih kabarnya di kesempatan siang hari ini ya Teh Ismay. Terus ada Teh Hendra juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo minta lagunya Cinta di Antara Kita. Air katanya. Cinta di Antara Kita dari Nika Ardila, bukan ya? Almarhumah Nika Ardila, bukan itu Teh Cinta Antara Kita Teh ya. Cinta di Antara Kita ya kalau enggak salah ada. Kalau yang itu mah yang dari Nike ya.

Oke, selamat siang buat teman-teman Lisna. Terus ada Teh Ani pada ringan juga ya. Dan juga Irwan kemarin dapat kabar duka ya. Hari apa ya? Hari Senin ya, teman-teman Lisna ya. Telah berpulang teman kita, mitra kita tentunya, yang paling dikenal sebagai Ratu Tarlingnya RCA ya, yaitu Teh Rindu. Betul ya Malisna ya. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, amin ya rabbal alamin ya. Oke.

ini tahu nggak ya Irwannya nikenya. Teh ini keadilannya Irwan tahu kan tidak ya? Ini teh. Irwan coba buka dulu ya. Kira-kira Irwan tahu nggak nih lagunya ya?

Oke, itu ya. Selamat jalan kasih. Senang gitunya. Selamat datang bahagia. Oke, siap. Ini dari dari Teh Ismai Damayanti katanya ya. Siap Teh Ismai. Cinta hitam hula cenanya. Cinta hitam hula mitranya. Siap Kang Ading ke antosnya. Kayak Kang Ading siap di antos Kang Ading. Oke, yang mana ya ini ceritanya? Oke, kita coba yang ini ya, musiknya. Oke, mudah-mudahan ini tepat ya.

0: Oke, daripada lama-lama aku mati tersiksa, cara gitu ya, lebih baik putus saja. Aduh, cinta hitam dari miliknya Bung Megizet ya. Betul tidak? Iron berapa ingatin ya. Pencipta sekaligus penyanyi ya. Sangat mantap tentunya. Dan yuk kita terima dulu deh untuk teleponnya di 082-1305-88-988 nya atau di 081-313-456 di 622 nya ya. 081-313-456-666 apalagi lah pokoknya mah 6-6-2-2-2-2-6 lah pokoknya gitu ya. Pokoknya yang wewa ya silahkan ya, suka peciwuh Irwanti ya kalau dua nomor T ya. Seperti itu ya. Aduh, Mama Lisna selamat siang Mama Lisna ya. Ada siapa lagi tadi, ada Bunda Ratih juga, terus ada Kang Adeng juga ya. Ada siapa lagi tadi ya? Ada Teh Ani, pada ringan juga ya. Oh, Teh Ani ya, betul. Tidak menyangka dan tidak menduga tentunya ya. Begitulah yang namanya umur ya. Yuk kita terima dulu penelpon pertama, ada siapa ya? Kita hitung 1 2 3 ya. Cetrek, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karkasanya RZ ya.
1: Asik, Cah.
0: Asik, Cah.
1: Alhamdulillah ya. Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Malaysia juga sehat ya.
1: Selalu ya.
0: Amin. Malaysia juga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin. Doa yang sama ya.
0: Iya.
1: Walaupun sedikit agak sedih hati.
0: Agak sedih bener-bener ya, iya, sedih banget gitu.
1: Lebih daripada saudara gitu ya.
0: Soalnya iya. udah ya gitulah tiap ini.
1: Ya maafin
0: ya,
1: mitra ya, buat almarhumah Tendo ya. Siapa tahu ada salah-salah kata ya kepada iya, mitra ya.
0: Betul.
1: Utamanya Iran juga ya.
0: Iya.
1: Okay. Kemarin tuh waktu pertama dirawat ya. Pas hari Jumat, malam minggunya di sahur kan, air mudah-mudahan Tendo sehat ya.
0: Nah itu.
1: Pas minggu keduanya, mama tuh kayak jingkrak-jingkrak gitu ya. Tapi hati gak enak. Malah mau gini, waktu minta 5 tahun ya.
0: Iya, nah waktu itu.
1: Dalam hati tuh, mengingat Tendo, mau menggantikan Tendo. Kok mau gitu cuman gak dikeluarin? Kenapa bisa gitu ya dalam hati?
0: Karena saking apa ya, saking seringnya berinteraksi
1: iya, mungkin gitu,
0: gitu
1: ya. Pas itu, pagi-pagi ada telepon tuh dede.
0: Dede
1: si Sayung ya. Ngasih tahu udah gitu, kedua Maelis ya.
0: Maelis.
1: Karena WA mama dia gak tahu. Gitu, jadi selalu gak enak mah katanya ini. Selalu gangguan kata dia tuh. Udah mungkin ada ke mail itu cina mah udah tahu belum? Tendo udah dari TDD nih lagi ngobrol, makanya langsung ngawe ke Irwan.
0: Iya waktu itu kok ada ini kata Irwan itu kan. Ada telepon sama WA gitu, siapa ini gitu.
1: Ya itu. Kata, oh iya. Makanya kita panggil ya.
0: Kita langsung apa ya, menghulang aja gitu ya, kita teh shock gitu ya.
1: Siapa gitu, tidak gitu ya.
0: Gitu teh nggak ini kan, nggak nyangka gitu kan.
1: Ya, itu.
0: Udah ada selama bulan Ramadan ya nggak ada
1: masuk kata Andre sama sekali.
0: Bulan suci Ramadan tuh nggak ada.
1: Cuman ini katanya mau masuk, kedengerin tapi nggak enak ini penggap katanya.
0: Itu soalnya kan
1: hari Jumat tuh telepon mau dirawat.
0: Iya, soalnya kalau paru-paru kan pasti ngap kan gitu.
1: Nggak kuat. Lemas katanya gitu. Mana doain Indo katanya mau dirawat ya. Kapan? Nanti katanya jam 10. Udah gitu ada pulang. Lagi di jalan. Katanya gitu. Makanya malamnya kan bilang enggak Irwan. Tendo dirawat, tapi alhamdulillah ya Allah yang merawatin dia ya. Mudah-mudahan dia diterima iman Islam, dia maafkan segala kesalahannya ya.
0: Amin, amin ya Ba'al, amin.
1: Nah, 7 harinya sekarang.
0: Sudah ketujuh ya? Iya. Soalnya waktu itu kan hari
1: Senin ya, masih tahun.
0: Hari Senin. Oke.
1: Ya itu lah perasaan kehilangan. Padahal mau mengenang dia ya. Teman-teman Sepira dari Duniawati.
0: Demen-demen Sepira. Demen-demen Sepira biasanya suka itu apa sih ya? Duet pengen yang itu yang menyan sebasko
1: misalnya.
0: Gitu bakar menyan. Aduh ya Allah, cakar enggak ada yang makan ini ya
1: duet. Masuk ke ini tuh dari kemarin. Loh, masih kurang ini hatinya gitu ya. Jadi gimana gitu?
0: Agak-agak
1: ya agak ya bukan agak lagi gitu jadi sedih gitu ya
0: layang gitu ya nggak ngepas gitu kan demen-demen Sepira kita coba ya demen-demen Sepira yang minta
1: buat Bunda Rati ya
0: Bunda Rati
1: ada Ani juga ya bareng bapaknya
0: Assalamualaikum Disna katanya mudah-mudahan usaha
1: timah
0: amin ya Ba'al amin
1: ya.

0: Ada yang drodot-drodot apa itu?
1: Enggak tahu.
0: Ada yang drodot-drodot apa itu cen itu teh ya?
1: Bukan pakem.
0: Aduh, apa ini kata Kang Ceng KSB? Arwahkan atau doakan Tendu sama Mama Lisna cenah salat pagi salat fardu kata Ceng KSB cenah tuh. Ah, itu mah selalu atau Kang Ceng ya. Tidak ini ya.
1: Itu kewajiban itu mah.
0: Iya,
1: heeh. Iya, Kang Ceng juga sama tidak lupa ya.
0: Tuh Tendu kan cenah semasa hidupnya saingan sama Malisna cenah kalau masuk karaoke ke RCAFM cenah.
1: Nah itu mah tidak bisa disatukan dengan ibadah Kang Teng. Ini mah hiburan.
0: Kita mah berhiburan saja di sini mah ya. Mama Nelly ada. Siap Mama Nelly.
1: Iya.
0: Aha.
1: Itu satu lagi.
0: Iya dong, satu lagi dapat bonus ya yang pertama masuk.
1: Ini Camelia ada yang banjidor ya?
0: Camelia. Camelia coba yang tanjidor. Tanjidor. Ah, mana ya? Perasaan ada deh yang
1: ini mah kan baru. Baru jadi suara dua.
0: Eta.
1: Dengar sekilas sampai si Neng ih benar enggak boleh ini.
0: Enggak boleh ya? Ih, dasar.
1: Itu juga kepaksa. Aduh. Kalau lagi giliran orang tua tuh langsung menghilang, enggak ada di bawah.
0: Kabur langsung gitu ya. Ya Allah. Sengajanya.
1: Tapi kalau enggak ada isinya disimpan.
0: Kalau enggak ada sih mah biasa seperti itu digolerkeun we kitu nya. Kayak nungguan diisian.
1: Itulah. Kalau kita mah kan enggak ya. Walaupun gitu ya. Ada bunyi tak bunyi itu kan. Tetap aja.
0: Gitu coba.
1: Udah ketahui Umi sedana ya.
0: Umi,

0: 같이 노래한 거랑
1: bukan ini mah kayaknya yang ini
0: yang gerengseng pas tidur
1: yang gerengsengnya yang itu mah yang gerengsengnya coba ada yang gerengseng
0: tapi mah betul isinya gerengseng betul isinya gerengseng itu
1: gerengseng gitu ya eta di dapur.

0: Oke, Kamelia ya, seperti biasa ditinggalkan. Kenapa Irwan ditinggalkan? Irwan jadi culang cileung, kuung, ya teh gitu tak keninganannya.
1: Kalau
0: sopir udah pasti dulu. Kuung gitu tak keninganan, bilih ayo takon cina gitu. Wah imam muka cina gitunya kita. Kete apa agama anjeun cenah kitu kete takon kieu. Aduh ampun cenahnya.
1: Aduh alhamdulillah.
0: Ya Allah cenahnya.
1: Hati sedih. Kuku kenek ditinggalin.
0: Aduh ampun deh. Ah
1: biarin ada supir dia di depan.
0: Gara-gara ada supir sana ini Maya. Jadi lepas tangan gitu ya. Bergoyang dulu. Aduh layung.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ya. Walaupun kita tuh ikut berduka ya,
0: iya.
1: Tapi perlu juga kita berhibur ya.
0: Berhibur dong, iya.
1: Mudah-mudahan kita semua, khususnya Irwan yang mantep tugas ya, selalu sehat, selalu bahagia.
0: Amin,
1: ya. Umumnya
0: amin,
1: semuanya mitra ya.
0: Amin,
1: ya, yang dimanapun, yang mantep, tetap aja sehat selalu ya.
0: Amin,
1: bahagia selalu. Irwan kasihan yang di belakang. Walaupun kita masih senang ya.
0: Jadi senang ya kita teh. Nah,
1: itulah ada kamu ada aku.
0: Ada kamu ada aku. Pokoknya nama.
1: Nanti ya.

0: Nanti mama miss call. Tolong laguin itu cincin permata merah.
1: Naon? Eta. Cincin palsuan, cincin permata biru.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Cincin permata itu yang biru.
1: Cincin permata merah. Biru.
0: Cincin merah ada lima. Ada itu, tapi cewek itu.
1: Emang ada itu teh?
0: Ada jodohnya itu cincin merah ada lima.
1: Cincin permata yang biru.
0: Bukan.
1: Setahun yang lalu.
0: Hampir mirip.
1: Oh, hampir mirip.
0: Ya, hampir ya. Mirip dengan sapu tangan merah.
1: Oh, sapu tangan merah tanda mata dari tika.
0: Yang itu ya. Jadi
1: Iya, Jakarta ya. Madura judulnya cenah. Nah, Jakarta Madura.
0: Jadi
1: Kang Adeng.
0: Pokoknya itu lah.
1: Jakarta Madura.
0: Bukan kata Madura, cincin permata merah ada lima.
1: Cincin merah ada lima gitu nya. Nah, itu mah itu ieu mah cincinna teh warna naon ieu teh? Tri naon ieu teh? Tiga warna. Ampun ya.
0: Pokoknya mah itu mas.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Nah, terima kasih banget nih waktunya kalian yang di belakang.
1: Oke, siap.
0: Karena kita ini tadi ketinggalan.
1: Ketinggalan ya. lepas tangan gitu ya. Loncat dari jendela.
0: ini juga sebelah enggak ada.
1: Iya, sebelah mana ada gitu.
0: Itu enselnya. Aduh. Maafin mitra ya.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan mitra juga sehat banyak.
1: Amin ya, Pak.
0: Ayo, makasih ya.
1: Yuk, sama-sama.
0: Iya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Malisna ya. Andiga Garut punya tentu ya. Aduh, cincin merah delima yang gimana sih lagunya? Kayaknya Iron baru tahu ya, cincin kepalsuan, cincin permata biru, cincin apa lagi ya? Cincin putih. Nah, itu mah insyaallah ya, Iron bisalah ya, insyaallah gitu. Tapi kalau yang itu mah aduh, Iron harus cupai-cupai penting gitu nya ngapalkeun. Halo, assalamualaikum.
2: Assalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karena kasusnya RCA.
2: Asik coy.
1: Asik coy. Kang Herdi apa kabar nih, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Aha.
2: Angkara tariris.
1: Nih. Tariris. Aduh, ingin tariris di rumah herudung gitu di mana?
2: Tariris
1: tuh. Tariris. Eta. Aha. Sok tuturut munding gitu.
2: Sisa-sisa cinta.
1: Iya. Lah mandi di sesa-sesa atunya cintana.
2: Ros Mega.
1: Sisa-sisa cinta ya.
2: Tapi yang lambat musiknya jangan retak gitu.
1: Yang
2: Ros Mega.
1: Ya, Ros Mega ya. Ada
2: dua versi teh, ada lambat ada cepat gitu.
1: Ada yang lambat, ada yang cepat.
2: Yang lambat yang.
1: Ada yang versi nada cewek ini teh ya.
2: Ada cowok ya tuh.
1: Ada cowok. Coba ada.
2: Lambat nggak
1: itu? Coba.
2: Kamalisna ya, Kang Ujet.
1: Aha.
2: Lokis.
1: Kang Lokis.
2: Guys, Mai.
1: Salam. Aha. Oke, mana ini ya? Sisa-sisa cinta ya, kita coba. Ada sisa-sisa cinta mitra ya, kita coba ada Kang Erdi di Cimalati, Teh Bunga di Bunisari. Halo, selamat

0: Oke, okay, ya, mantap. Mejeh ya, yang ini mejeh.
1: Aku mau nanya. Okay. Cinta yang dulu atau cinta yang tulus itu gimana sih?
0: Cinta yang dulu.
1: Bukannya cinta yang tulus, bukan?
0: Bukan, cinta yang dulu pernah bersemi gitu ya.
1: Oke, lain cinta yang tulus.
0: Cinta yang dulu gitu.
1: Ya udah, Pak, itu ya. Buat Teh Olala ya.
0: Teh Olala.
1: Di Kuningan mah Teh Olala.
0: Ah, Teh Olala.
1: Saya kan sok ngelancur ke Kuningan gitu.
0: Ah, iya.
1: Di Kuningan mah Teh Olala gitu dari Bu Teya.
0: Aha.
1: Semoga terima iman Islamnya.
0: Amin ya Pak Alamin.
1: Aku mah sudah dengar waktu di Kuningan itu Senin kalau tidak salah.
0: Hari Senin ya, iya betul hari Senin kemarin.
1: Kalau di sana mah dia namanya Teh Olala.
0: Teh Olala.
1: Iya.
0: Kalau di sini kan Teh Rindu ya. Olala itu nama panggung ya. Kalau kan dikasih tahu sama Mama Lisna itu waktu mau digabungin kalau nggak salah sama Mama Elis sama Teh Dede waktu itu. Cuman Irwan lagi sibuk.
1: Waktu on air di Rasi 5 tuh. Di Rasi 5 Kuningan gitu kan dia tukang paling itu dia mah di Kuningan mah gitu ya.
0: Iya sama dong pasti.
1: Gitu, ya. Mas Herdi sana jangan di salamin udah enggak ada innalillahi kata.
0: Iya.
1: Di Rasi 5 gitu ya. Ya udah gitu lah okay. Iwan ya.
0: Siap siap.
1: Dari itu Teh Olala ya. Ditempatkan di tempatkan surga,
0: semoga
1: yang tinggalkannya tetap diberi kesabaran dan ketawakalan.
0: Amin ya Pak Alamin.
1: Kita semua juga bakal ngalami ya.
0: Pasti
1: yang
0: itu Maya.
1: Yang sekarang mumpung masih hidup banyak-banyak ibadah.
0: Nah itu dia, gitu, ya. Gitu kita teh ya. Sekarang lagi ngantri gitu ya istilahnya Mah.
1: Masalah tempatnya apa?
0: Menunggu nomor antrian ya. Nah itu dia. Sekarang mau?
1: Tidak ada yang tahu masalah yang kayak gitu Maya.
0: Iya.
1: Yang penting sekarang banyak bertobat ibadah
0: gitu. Nah itu harusnya ya.
1: Akhirnya makasih ya.
0: Oke okay, siap sama-sama.
1: Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, makasih buat Kang Herdi ya di Cimalati tentunya ya. Oke okay, di telepon dulu ya ada siapa ini. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karokasonya Arca.
2: Asik coy.
0: Asik coy. Kang Ading ini ya, apa kabar nih? Sehat Kang Ading?
2: Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat juga Iran ya.
2: Alhamdulillah amin.
0: Oke,
2: Semoga selalu sehat ya Iran ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Bisa menghibur semua orang.
0: Amin ya,
2: yang pengen dihibur yang suka hiburan.
0: Itu dia.
2: Ibadah besar membahagiakan orang.
0: Iya dong.
2: Iya.
0: Kalau kita membuat orang bahagia kan kita dapat pahala juga ya. Gitu ya.
2: Iya, pastinya itu mah.
0: Iyo.
2: Lagunya ini
0: apa?
2: Hitam bukan putih ya, versi koplo cover karaoke.
0: Hitam bukan putih.
2: Iya.
0: Bila sudah hitam gitu ya.
2: Iya.
0: Tak akan berubah putih gitu ya. Dicet.
2: Enak cewek ya. Lagu-lagu cewek enak ternyata ya.
0: Pasti atuh ya. Hitam bukan putih. Yang mana ini hitam bukan putihnya ya? Coba.
2: Yang versi koplo cover karaoke ya.
0: Yang
2: ada
0: intro. Koplo yang koplo.
2: Iya Kang Herdi ya.
0: Oke, coba mana nih? Yang koplonya ya.
2: Koplo ya.
0: Hitam bukan putih.
2: Ya itu bungsu.
0: Betul.
2: Malisna ya tadi ya?
0: Malisna betul, yang pertama ya, tadi ya.
2: Benar hati, benar.

0: Oke, walaupun kau bersimpuh tidak akan ya, tak ada maaf lagi bagi dirimu ya. Lupa-lupa ingat gitu ya.
1: Lupa-lupa ingat acara Ocean juga betul lagu itu. Pernah di pikiran saya itu lagu Mega Mustika apa Mirnawati.
0: Mirnawatinya.
1: Jadi kolong kan dia nanti ya.
0: Siap.
1: Diajar lah. Diajar wanter, diajar
0: Mega Mustika itu teh ya. Ininya songwriternya dari Bung Maggie Z itu.
1: Awat upami ku ima di nyanyi kinete ku Adela. Aduh mantap.
0: Pasti atau eta mah bukan lagi ya.
1: Mantap sudah mantap.
0: Mantap.
1: Airwan turun ya.
0: Yuk sami-sami.
1: Sehat selalu Airwan.
0: Amin.
1: Yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih buat Kang Ading. Oke, sudah terdengar kumandang azan asar ya untuk wilayah Kota Banjar dan sekitarnya seputaran RCA tentunya ya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kita semuanya tentunya ya.

segeralah sholatmu dan peliharalah sholat wusto atau sholat asyar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 238.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jaga gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk kina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawah, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulang ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
5: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
6: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
7: Alo, dasar kutu buku.
6: Gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
8: Kok permen?
6: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat secantik kamu.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
4: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana? Tinggalnya?
5: Saya dari Kertahayu.
4: Dengan siapa namanya Ibu?
5: Ibu Nung.
4: Nung. Kamu konsumsi Habutop itu siapa Ibu?
5: Ya adek saya sakit.
4: Siapa namanya?
5: Pak Ade.
4: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
5: Keluhannya punya asma, ungap gitu. Terus? Napas ya paru-paru.
4: Oh, udah lama? Ya,
5: udah.
4: Terus ceritanya gimana sudah itu?
5: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
4: Oh, Ibu tahu dari mana?
5: Tahu dari radio.
4: Oh, suka dengerin radio?
5: Ya.
4: Alhamdulillah ya Ibu dengerin di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
5: Ya pernah obat. Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
4: Oh, Habutop ya?
5: Iya Habutop. Ada habis 4 botol.
4: Dan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
5: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop, Habutop obat herbal yang paling ngetop.
4: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
5: Iya, sama-sama.
4: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015 100% herbal alami, terbuat dari

0: antara pelajar belakang.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Badai Biru yang punya tadi Mama Nelly ya. Betul ya, Mama Nelly ya. Kang Ihsan Kawali siap nanti ya. Kita terima dulu teleponnya ya. Makasih Teh Ismay. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kerasanya RCA.
1: Asik coy, Mas Irwan.
0: Hai, ini Mas Andutin, apa kabarnya ini?
1: Untuk sekian lamanya ya.
0: Ya, sekarang baru muncul lagi. Alhamdulillah ya, sehat-sehat.
1: Aha. Sekali aku bertemu dengan dirimu.
0: Bertemu dengan diriku lagi tentunya ya.
1: Seperti bertemu sama sang cewek.
0: Oh, is, mantap.
1: Bagaimana dirimu ketemu saya, seneng apa enggak?
0: Oh, seneng dong, dari kemarin-kemarin itu kemana aja gitu ya, gak ditunggu-tungguin gitu.
1: Aku habis umroh.
0: Habis umroh kata Mitra, waduh.
1: Supaya ibadahnya mantap, tekun gitu.
0: Ah, bagus itu.
1: Ini aku mau nyanyi.
0: Apa?
1: Pesta pasti berakhir.
0: Pesta
1: ya.
0: Pasti berakhir.
1: Bersama Roma Irama.
0: Oh, sih, mantap.
1: Teh Ayu udah masuk.
0: Siapa? Teh Ayu belum. Teh Ayu belum masuk tuh.
1: Katanya mau masuk.
0: Masih ngosot kayaknya mah ya. Teh Ayu teh.
1: Masih closet.
0: Gitu. Pesta pasti berakhir ya.
1: Iya, pesta pasti berakhir. Yang ori ya.
0: Yang ori.
1: Jangan panggungan.

0: Terima kasih.
1: Gitu ya.
0: Hanya buat semuanya saja ya.
1: Semuanya saja.
0: Ingat gitu bahwa ya, pesta pasti berakhir.
1: Pesta gitu, pasti ya, berakhir, gitu
0: pasti
1: ya.
0: Mas Andri ya.
1: Betul ya, sekali.
0: Ini pasti ada akhirnya.
1: Gitu. Iya dong.
0: Ya, sepertinya buat yang ada di Sukaraja ya.
1: Sukaraja.
0: Iya, muka lagi monitor.
1: Nah, iya dong.
0: Jangan cepat masuknya, aku pengen dengar suaramu.
1: Pengen mendengar suaramu tentunya.
0: Oke,
1: ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Anudin di Tegal gitu ya. Aha, siap. Di Mas Anudin pesta pasti berakhir. Iya dong pasti ya. Ayo, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekasinya RCA.
2: Bagaimana?
1: Asik Asoy gitu kan? Oh iya, Asoy gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Siap.
2: Mau berkaraoke ini. Awas somewhere.
1: Always somewhere.
2: Yang ada rendah gitu kan, Rik. Itu linknya udah dikirimkan.
1: Oh, ada orang linknya di sini.
2: Iya, iya.
1: Oh.
2: Ada rendah gitu kan.
1: Oke, okay, siap.
2: Yang ada danau, ada pilanya gitu kan.
1: Oh.
2: Tapi gitu, di rep kepengin dilanjutin sama air ban, di air jam hubungannya sama aku gitu kan.
1: Gitu. Waduh. Heeh. Kita coba ya, seperti apa itu I love some apa.

0: mantap.
1: Terima kasih,
0: tentunya. Apa
1: sehat
0: ini
1: selalu,
0: nih?
1: Ya.
0: Amin doa. Salam buat Mama Devina di Bunda Rati itu ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dari Teh Bunga juga Bunda Sri Geboy. Ya. Siap.
1: Terima kasih, Irwan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Neni Cikaung Bojong. Selamat sore tentunya ya. Aham.

Okay. Lupa gak dimatiin ya. Insta gak dimatiin langsung dari sana ya. Okay. 46 menit lepas dari pukul 16 sorenya ya. Atau pukul 4 sorenya Mitra. Masih ada waktu ya, berapa menit ke depan lagi kita bersama di gilalanya kerekasonya

0: CA ya edisinya 10 Mei 2026 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indo cina ye cina gitu. Siap, aha, Cipe di Salawu. Yo, siap Cipe.
1: Cipe, selamat mendengarkan. Lagi manco ya?
0: Lagi manco kayak itu. Iya, ada
1: Salawu,
0: like.
1: Salawu gimana nih? Gerah.
0: Hari dong cara kita nya.
1: Sama hari dalam banget pengen digeber-geber.
0: Geber-geber atunya.
1: Harus mandi lagi gimana.
0: Siap.
1: Mau nyoba itu selalu rindu.
0: Selalu rindu ada di sini sudah. Langlinglungnya.
1: Sudah dikirim langlinglungnya.
0: Langlinglungnya ya kita coba atuh.
1: Yang barusan selamat sore ya. Buat Teh Bungsu, Teh Ai juga ya.
0: Ma Devina yang barusan
1: ya. Ma Devita, siapa?
0: Devina ya. Iya.
1: Selamat sore.
0: Oke.
1: Buat semuanya.

0: Sudah.
1: Oh, asik, mantap gitu ya.
0: Selalu rindu,
1: selalu rindu tentunya ya.
0: Malam lagi rindu.
1: Yang lagi rindu lah rindu gitu ya.
0: Rindu
1: pokoknya rindu. Pokoknya rindu ya rindu. Gitu.
0: Salamnya buat semuanya aja buat Arya. Makasih Ail,
1: gitu.
0: Ail baik banget. Mudah-mudahan saya selalu bareng keluarga ya.
1: Amin.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya 53 menit lepas dari pukul 16 sorenya Mitra ya. Iya, aduh udah merepet-merepet jengkol ini ya. Oke, ini udah merepet-merepet-merepet ini teh waktunya ya. Satu penelpon lagi terakhir ada siapa ini ya? Ayo, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Bungsu.
2: Iya.
1: Lagi. Lagi mau apa nih? Dikirimin lagi.
2: Lagunya.
1: Atau yang ini.
2: Tadi.
1: Apa coba?
2: Bakal masuk itu.
1: Lagunya Sebulan Maning. Rindu berat. Iming-iming. Janji. Jera.
2: Sanes.
1: Nona tuh. Abrakadabra. Oke, naon atuh? Coba. Sorban Palid. Peuyeum Bandung. Ya, langlang lingin acaranya. Itu Sorban Palid gitu ya. Akang Haji Sorban Teh Palid. Palid nakang. Cika miri gitu ya.
2: Buat lamunannya.
1: Sekali seumur hidup Mitra ya dari Lesti. Yuk kita gemoy lagi bareng Teh Bung. Asoy, Teh Bungsu ini mah ya. Teh Bungsu. Akhiri sami-sami bena.

0: Oke, okay. Oh mantap ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Mantap ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan Naiman sehat sekarang ini.
0: Amin ya Pak Alamin.
1: Perayaan Misal biasa daya nanya.
0: Amin ya Pak Alamin.
1: Ternungun karena saya nananya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Teh Bungsu ya. Teman terakhir ya, teman-teman terakhir ada apa tuh ya ini teh? Ini mengenang masih Teh Rindu ya. Ada talingannya yang selalu dibawain sama

agak-agak ada kehampaan gitu ya. Biasanya ada yang nemenin gitu ya. Teman terakhir dari Yunani sebelum pamit nih, dikasih ada dilemanya dari Bunda El ya, Bunda Lesti.

Oke, dilema ya dari Bincang Bunda tentunya menjadi teman penutup dari Ronsiar tentunya ya. Para Irwan yang bertugas di gelarannya Kerokasonya RC edisi 10 Mei 2026 nya ya. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaannya dan juga mohon maaf lah ada salah-salah kata tentunya ya. Irwan ini sampai ngos-ngosan. Oke, pokoknya buat semuanya salam kembali selalu dari Irwan ya. Nanti malam kita bersama lagi ya, jangan kemana-mana, salam terus di 102.1 RCFM Asoy asik coy. Akhir kata, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Alo, dasar kutu buku.
5: Gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
3: Kok permen?
5: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya.

0: and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah meruntuhkan agama. Al-Hadis Riwayat Al-Baihaqi dari Umar.

فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

فيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: dede kemana ini dede seseranganan gitu ya dah
1: baju mau ke pasar ki
0: masih naon dede kate ngomong mobil aduh
1: masih buta peheban jadi peluang ku mama
0: hari dede yang naon selop sendalkan adit kita sampai anak murid gomblang
1: ih aki mah aki sasop sendal tapi habutup hebat.
0: Iya, udah kejang nangon wali sop sendal.
1: Habutup hebat ya, Ki. Habutup hebat.
0: Yes, yes, mesti meser dahari dekat itu daripada wali sop sendal. Udah kejang nangon wali sop sendal.
1: Sanis. Akina.
2: Hehehe, jep. Kunaon nangis dek.
1: Akina.
2: Iya naon ieu teh Ki, si Dede datang ka ceuri kieu.
0: Yeah, teh ari teh udak beutik kita meuli slop sendal atuh.
2: Ih, aki mah, kumaha ngajelaskeunana sih? Sanes aki, tapi habutop herbal.
0: Nah, mun habutop herbal mah bener sakalian aki nitip ya habutop herbal lain slop sendal.
2: Kita tadi oge habutop herbal Ki.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: soy. Asik coy.
1: Assalamualaikum, Abah. Abah.
2: Waalaikumsalam. Sebentar. Cucu Abah. Ayo masuk.
1: Iya, Bah.
2: Sama siapa aja, Cu?
1: Sendiri, Bah.
2: Oh, iya. Begini, Abah masuk. Udah tua. Aduh, capek. Abah tadi habis nyangkul di sawah.
1: Sendirian, Abah?
2: Iya, sendirian, Abah.
1: Ya Allah, Abah. Ya udah nih, Ade bawa habutop buat Abah. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ah, gak mau, Abah. Gak mau minum obat-obatan berbahaya.
1: Abah, ini itu obat herbal dan gak ada efek sampingnya. Aman kok, Bah.
2: Apa iya? Coba Abah nanti minum.
1: Iya, Bah. Diminum yang rutin ya, Bah. Supaya badan Abah sehat terus dan gak gampang capek.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: DJA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Bapak habis dari mana? Kok lama?
4: Habis kondangan ke tetangga, pas pulang malah kehujanan.
3: Oh, kirain kemana? Ya udah Pak, ayo masuk dulu.
4: Iya. Terus kita tolong ambilin minyak herbal sultana ya. Soalnya tangan Bapak terasa gatel banget nih. Aduh,
3: hah? Ada-ada aja sih. Mungkin Bapak ada salah makan tadi.
4: Iya, kayaknya. Bapak kan ada alergi makanan tertentu. Ditambah tadi kehujanan. Biasanya emang langsung gatal-gatal kayak gini.
3: Oh, ya udah nih Pak, buruan dibalurin. Untung aja ada terus minyak herbal sultana di rumah kita.
4: Iya, Bapak selalu sedia terus minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna karena banyak sekali manfaatnya.
5: Minyak herbal sultana baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.

rezeki kepadamu. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran, Surat Toha, ayat 103.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita SCA ya. Masih di sini bareng Irwan yang bertugas di gilirannya Zoki Murazuri. Kita mungkin ada kakak ada. Tentunya edisi 10 Mei 2026 nya hari Minggu malam Senin Mitra ya. Aham. Dan masih di Pancar Wasan dan Kuasaan Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar 102.1 RCFM Asoy asik coy. Masih pada mancong ini Mitra semuanya. Di kesempatan malam hari ini yang mau dibacainnya sama zodiaknya sok boleh ya dikirimin wanya jadi 622-nya ya. Ataupun di SMS-nya di 988-nya boleh ya, silakan. Ya ada Wak Emen nih, Manudin. Selamat malam Wak Emen. Apa kabarnya nih? Sehat. Sehat-sehat selalu ya buat Wak Emen ya di kawasan Manonjaya ya, Tasikmalaya tentu. Di perlintasan rel kereta api. Selamat malam buat semuanya. Sehat-sehat selalu buat semua penjaga perlintasan rel kereta api dimanapun berada tentunya ya. Oh iya Yuran, suka lupa ini teh ya, buat yang suka mancok radionya RCA tentu ya. Di seputaran Cisaga ya, ada siapa namanya itu ya, Kang Zule ya, Kang Zule yang punya ayam boiler. Iya, ntar ya. Selamat malam tentunya. Mudah-mudahan lagi manco ya. Ya kalau sore suka manco ya. Kemarin kedengeran sih, soalnya Irwan lagi di kebun ya. Kedengeran, oh itu lagi manco RCA kata Irwan ya gitu. Selamat malam tentunya.

Oke, kita ke zodiak yang pertama aja, Mitra ya. Zodiak yang pertama ada apa nih ya? Ada Taurus kayaknya ya. Masih karena minggu ini tuh masih dinaungi sama yang namanya zodiaknya Taurus ya. Karena Taurus itu bertanggal lahir dari 20 April sampai dengan 19 Mei ya. Sekarang itu masih tanggal 10 ya. Tinggal 9 hari lagi berarti ya. Kita berada di zonanya Taurus, Mitra. Oke. Taurus 20 April sampai dengan 19 Mei. Oke. Siap aham untuk Taurusnya. Untuk Taurus nih ya. Langsung di simak tentunya. Ya. Untuk keberuntungannya dulu ya, untuk keberuntungan untuk angkanya itu 5, untuk warnanya kuning ya. Untuk keberuntungan Taurus itu untuk angkanya 5 dan untuk warna keberuntungannya itu kuning. Oke. Okay? Ini suasana hatinya lagi fokus katanya ya. Heeh. Ya, 90% positif. Oke. Okay. Jadi luangkan waktu untuk bersantai katanya untuk Taurus di sini. Ya, untuk namanya kebahagiaannya gitu ya di sini mantap. Kita ke apa dulu nih? Kita ke kesehatannya dulu deh, ya. Kita ke kesehatannya Taurus ya. Untuk kesehatan Taurus di sini. Cobalah untuk menjaga tingkat stres ya, agar tetap rendah ya di hari ini. Karena Taurus mungkin cenderung terbawa oleh beberapa ketegangan ya. Jadi gunakan teknik pernapasan dalam ya. Jadi pernapasan dalam dan juga yoga untuk mengurangi stres dan menciptakan suasana harmonis di rumah Taurus sendiri ya. Jadi ketegangan bersifat sementara. Oke. Okay. Maka dari itu jangan terlalu memikirkannya gitu ya. Gitu. Jadi di sini hindari yang namanya stres ya untuk Taurus. Oke. Okay. Jadi bisa mengambil teknik pernapasan yang dalam, hembuskan biar tenang gitu ya, bisa dengan yoga juga. Gitu ya. Oke, itulah untuk kesehatannya Taurus ya. Sementara untuk asmaranya Taurus ini seperti apa ya asmaranya? Asmaranya Taurus di hari ini mungkin merupakan hari di mana Taurus akan mengalami perpisahan karena hubungan ini ya. Jadi akan mengalami perpisahan katanya. Ya. Karena hubungan ini menyebabkan Taurus banyak kekecewaan. Di akhir-akhir ini ya, perpisahan ini sebenarnya dapat dicegah ya, katanya dapat dicegah. Jika saja Taurus berdua tuh ya mau mengungkapkan emosi Taurus dengan lebih jelas dan lebih sering gitu ya, ya jangan meremehkan kekuatan berbicara. Itu dapat menyelamatkan yang namanya kita dari banyak sakit kepala dan masalah di kemudian hari gitu ya. Jadi di sini untuk Taurus diimbau untuk berbicara untuk menyelesaikan yang namanya permasalahan di antara kalian gitu ya, di antara pasangan. Begitu ya. Oke. Setelah asmaranya kita ke karirnya Taurus ya. Karirnya seperti apa sih ya? Kemampuan Taurus untuk tetap tenang di bawah tekanan membuat rekan kerja Taurus terkesan ya dan membantu Taurus dalam pekerjaan ya.
keterampilan membangun jaringan dan komunikasi, Taurus membuahkan hasil tentunya ya. Begitu pula kemampuan Taurus untuk tetap tenang di bawah tekanan ya. Taurus dapat memanfaatkan perkembangan baru ini untuk keuntungan diri sendiri dan orang lain ya. Sifat positif Taurus akan mengarah pada kemajuan karir Taurus ya. Jadi ingatlah tujuan jangka panjang Taurus.

karirnya Taurus ya. Jadi tetap tenang ya, walaupun kita bekerja di bawah tekanan gitu. Oke, sip ya. Untuk keuangannya apakah sama dengan karirnya? Ini dia ya untuk keuangannya. Taurus tentu. Jika Taurus membutuhkan dana saat ini ya, Taurus mungkin mendapati bahwa atasan Taurus bersedia memberi Taurus itu uang muka gaji atau kasbon ya istilahnya di situ ya. Untuk jangka waktu singkat ya. Taurus harus mempertimbangkan opsi ini karena akan membantu Taurus keluar dari situasi sulit. Namun pastikan kembali ya, Taurus mampu membayar kembali uang tersebut tepat waktu atau Taurus sanggup tidak menerima gaji bulan depan sebelum menyetujui kesepakatan ini. Jangan stres ya. Jadi harus benar-benar diperhitungkan gitu ya. Kira-kira bisa dicicil enggak ya gitu. Atau kalau kita ambil ini itu bulan besok ada sisa enggak tuh gajinya gitu ya buat makan. Nah, harus dipikirnya di situ ya. Jangan karena ini sekonyong-konyong ambil aja gitu ya, jangan. Jadi harus dipikirkan lagi gitu ya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk Taurus sedang ada sedikit problem ya dari awal sampai akhir tuh. Tapi tenang ya, karena seperti lagu tadi ya, pesta pasti berakhir ya. Gitu, tidak selamanya bahagia, tidak selamanya sedih juga ya. Oke.

Oke, kita ke Wawa dulu ya. Kita ke Wawa dulu, ada siapa ini yang masuk ya di Wawanya? Aha. Ada siapa ini yang masuk di Wawanya ya? Oke, yang pertama ada dari Teh Bunga di Benisiri ya. Cek Gemini katanya Irwan, malam kembali ya. Dari buat Teh Bunga ya di Benisiri tentunya. Siap Gemini. Sama dengan dibuang rek ungu ya. Gemini. Aha, betul. Oke, buang rek ungu masih hadir belum nih? Udah hadir belum ya? Masih manco atau lagi rehat? Ibu Arek Ungu yang punya Gemini juga nih, coba hadir nggak nih ya? Ada Teh Bunga nih, mintanya Gemini. Oke, Gemini siap. Oh ada, siap katanya. Oke, Bang Rik Ungu lagi manco ternyata ya. Oke, siap Ibu Gemini ya. Oke, terus next ada dari Kang Ceng KSB. Oh, jangan lupa bahas bintangnya Sagittarius dong. Miu yang kelewat rezeki memang dagang laris katanya, manis. Oh, laris manis gitu ya. Tapi di akhir hari tadi, oh, Ruby cepet katanya. Oh, balon terbang 15 balon dulu. Kenapa tuh balonnya bisa terbang, Kang Ceng? Gimana tuh itu teh? Apa diguntingin balonnya sampai 15 balon terbang? Apa Kang Cengnya lagi ulang tahun nih terbangin itu balon? Aduh, 15 balon kelepasan cina. Lagi ngelayani yang beli ya, sekaligus saya 5 orang. Jadi kelepasan 15 balon hiber. Mun mandi udah Kang Ceng hiber. Yang paling utama katanya mau dengerin masalah rezekinya dan juga percintaannya. Oke, siap lah. Ditunggu ya. Percintaan ini oh gitu Kang Ceng, siap. Ternyata cikiti-kiti uye ya. Jangan sasimo dong. Ya, kira ini masih yang sama yang itu Kang Ceng ya. Sama yang itu. Sama yang itu yang pakai CP. Oke, itu ada. Oke, asa iya ini mengganis ya. Iya asa jangan sampai masuk ke udara aja gitu ya. Dio. Mau ikutan ini cuap-cuap apa? Ya udah, next kita ke Gemini dulu lah ya. Gemini itu bertanggal lahir dari 20 Mei sampai dengan 20 Juni ya. Habis ini ya, habis Taurus berarti langsung Gemini nanti menyongsong Gemini gitu ya, habis Taurus. 20 Mei sampai dengan 20 Juni ya untuk Gemini. Ya. Gemini. Oke, Gemini itu seperti apa nih ya si saudara kembar ini? Oke, untuk Gemini ya, untuk keberuntungannya nih, untuk angkanya 9, untuk warnanya hitam. Ya, untuk angka keberuntungannya 9, untuk warna keberuntungannya itu hitam ya, jadi 9 dan hitam. Dan suasana hatinya sedang optimis ya, dan 85% itu sedang positif ya. Dan untuk memperbaikinya itu bermeditasi untuk kejernihan pikiran katanya. Oke. Sip. Untuk kesehatan Gemini di hari ini, Gemini akan merasa sangat tenang dan tentram ya. Beberapa tekanan rumah tangga dan pekerjaan mulai mereda, sehingga hari ini Gemini akhirnya akan merasa bisa bernafas lega kembali ya.
Perkuat perasaan tenang ini dengan melakukan yoga dan meditasi atau nikmati jalan-jalan santai bersama anggota keluarga di hari ini ya. Nah, sementara di minggu lalu ya, di minggu kemarin itu Gemini sedang ada sedikit memanas di sektor ini ya, di sektor ini nih. Ya. Di sektor ini ada memanas karena ada sedikit perselisihan kalau nggak salah ya, betul tidak? Ya, tapi sekarang sudah merasa sangat tenang dan tenteram ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi pergunakan waktu kali ini dengan yang namanya bersantai bersama anggota keluarga gitu ya, perkuat apa ya? Apa namanya, chemistry dengan keluarganya gitu ya, jangan sampai ada tang teng tong lagi gitu ya. Bagus ya, hari ini sedang baik ya untuk kesehatannya Gemini. Nah, untuk ke apa ya namanya, asmaranya seperti apa nih Gemini ya, asmaranya ada indikasi putusnya hubungan dengan pasangan katanya ya. Untuk asmaranya Gemini ini ada indikasi putusnya hubungan dengan pasangan. Oh, berarti dengan Taurus tadi hampir-hampir sama ya. Ini, untuk asmaranya ada indikasi putusnya hubungan dengan pasangan. Hubungan ini sudah memburuk sejak beberapa waktu lalu. Alasan putusnya hubungan mungkin cukup sepele dan Gemini mungkin kehilangan orang yang luar biasa dalam hidup Gemini. Jadi pikirkan baik-baik dan cobalah untuk bersikap logis dan tenang dalam proses pengambilan keputusan Gemini, dan Gemini akan memilih jalan yang benar nantinya ya. Seperti itu ya. Jadi harus pikirkan itu baik-baik ya untuk Gemini ya. Oke. Yuk, mari Gemini. Semangat Gemini ya. Ini untuk asmaranya agak-agak kacau nih ya. Ini untuk Gemini. Untuk kesehatannya tadi udah membaik ya untuk Gemini, namun untuk asmaranya agak-agak. Yuk, kita ke karirnya Gemini. Karirnya Gemini seperti apa nih karirnya ya? Gunakan pengetahuan dan kecerdasan Gemini untuk memajukan karir. Percayalah pada insting dan keputusan bisnis Gemini sendiri di hari ini ya, karena penilaian Gemini berada di jalur yang benar. Intuisi, pengetahuan, dan kecerdasan bisnis Gemini akan membawa Gemini cukup jauh. Jadi jangan abaikan apa yang dikatakan suara hati Gemini. Ikuti saja planet-planet yang mendorong Gemini maju ya. Gitu. Jadi ya, ikuti alurnya gitu ya. Tetap semangat, tetap percaya diri gitu ya untuk Gemini, karena Gemini dalam hal karir itu emang bagus ya untuk Gemini ya. Jadi tetap semangat ya. Oke. Dan untuk keuangannya Gemini, keuangannya ini waspadalah terhadap teman-teman yang selalu meminta uang kepada

mungkin meminta bantuan yang dapat menempatkan Gemini dalam posisi sulit di hari ini. Hindari komitmen katanya gitu ya. Ya, karena mungkin ada kolega gitu ya, kolega teman dekat atau apa gitu, yang mungkin akan meminta bantuan kepada Gemini, pinjam uang gitu ya, pinjam 100 biasa pinjam 100 ya. Itu jadi itu bisa menempatkan Gemini dalam posisi yang sulit gitu ya, dikasih gimana gak dikasih gimana gitu ya, seperti ibaratkan buah simalakama lah gitu ya. Jadi hindari yang namanya komitmen. Benar. Meningkat papaihan gitu ya, mitra. Meningkat papaihan. Soalnya ya gitu, yang namanya kita minjemin duit itu ya itu sama saja dengan kita menanam duri di dalam tenggorokan gitu, mitra ya. Benar loh. Menanam duri dalam tenggorokan. Ya. Itu bukannya kita enggak apa ya, enggak perikemanusiaan gitu ya, enggak kasihan sama orang lain ya, tapi ya kebanyakan gitu ya, kebanyakan gitu 90% gitu ya, itu yang namanya kita ini, kita capek hati sorangan lah ya, capek hati sendiri, bener ya. Gitu ketika minjem ya nangis-nangis ya, sampai ngemis-ngemis, sampai ya sujud-sujud lah gitu ya. Beratkan ketika ditagi ya malah sebaliknya gitu kan, malah ya galakan yang ditagihnya daripada yang naginya mah gitu kan. Jadi ya gitu ya, jadi ya di sini katanya harus hati-hati katanya, jadi waspada katanya ya. Gitu. Jadi kita harus menahan diri untuk tidak memberikan pinjaman finansial saat ini gitu ya, untuk Gemini. Seperti itu ya. Iya, tapi itu kembali lagi ke diri masing-masing juga ya. Kembali ke diri masing-masing juga. Itu ya bokap Irwan sendiri ya, bapak sendiri itu ya seperti itu, nggak tegaan orangnya ya, sampai-sampai ya udahlah susah lah kalau diceritain mah ya, bikin gedek lah gitu ya. Itu ya, jadi ya udah no comment lah gitu ya, orang yang ngasih pinjamnya dia gitu kan. Enggak ini dulu ya, enggak ada konfirmasi dulu gitu ya, kira-kira kasih enggak nih gitu kan. Gitu giliran susah naginya ya repot ya, semua jadi tahu. Kita yang enggak tahu gitu ya, jadi tahu dah kita bahwa udah minjemin duit ke orang itu gitu kan. Kirain orang itu datang ke rumah mau ngapain gitu kan. Ya kacau ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke. Nah itulah untuk Gemini ya. Itu untuk Gemini. Mudah-mudahan bisa disimak ya buat Ibu Angriku, juga buat Teh Bunga di Ibu Niseri ya. Bener ah, cocok banget katanya ya. Minggu kemarin kayak kucing, sekarang udah adem soal asmara. Keputusan ada di aku. Yuk mari ya. Adem ayam kan enak ya. Adem ayam kan enak gitu. Gitu, jangan cocok mulu ya. Oke, baguslah buat Bunga ya. Tuh, tapi jangan pinjemin duit ke sembarang orang katanya Teh Bunga ya. Tuh. Arialim masang urat mah gitu ya. Teh Hendra Sagittarius air, siap Teh Hendra Sagittarius ya. Sagittarius katanya ya. Oke, ribet lah pokoknya mah caranya.

eta teh bunga heeh tah eta pokona namanya pokona mah urusan duit mah mentak-mentak pipas yaeun gitu nya teh bunga asli eta teh itu masalah duit mah mentak kade gitu tah. Sensitif gitu ya masalah duit mah ya. Bagetto. Oke, next kita ke Sagittarius ya. Next Sagittarius 22 November sampai dengan 21 Desember ya. Sagittarius 22 November sampai dengan 21 Desember ya. Oke, Sagittarius mitra. Mana ya? Sagittarius ini. Oke, Sagittarius. Oh, ini. Sang pemanah ya. Sagittarius itu. Sagittarius untuk keberuntungannya itu untuk angkanya 9 untuk warnanya orange ya. Untuk angkanya 9 untuk warnanya orange sama dengan Gemini barusan ya. Angkanya 9 ya. Cuman di warnanya aja yang beda, kalau Gemini hitam, kalau Sagittarius itu warnanya orange. Orange ya, nah, jadi 9 dan orange itu untuk keberuntungannya. Untuk suasana hati di hari ini itu penuh kasih dan 79% itu pikirannya sedang positif ya. Dan untuk memperbaikinya itu praktikan rasa syukur katanya. Jangan lupa bersyukur, gitu ya. Alhamdulillah, wa syukurillah gitu ya. Alhamdulillah atas rezekinya hari ini gitu ya. Mudah-mudahan esok hari itu bisa lebih baik lagi, lebih banyak lagi rezekinya dapatnya gitu ya. Amin, amin ya mbak alamin gitu ya. Amin, semoga gitu ya, semoga gitu. Jangan mudah-mudahan sih sebenarnya mbak ya. Semoga hari esok itu ya, kalau boleh minta gitu ya. Hari esok itu yang banyak gitu ya. Untuk kesehatannya Sagittarius, hari ini luangkan waktu untuk merawat diri sendiri ya. Tekanan gaya hidup yang sibuk dan beberapa komitmen pekerjaan yang sulit dapat menciptakan situasi di mana seseorang memiliki sangat sedikit waktu untuk benar-benar menikmati hidup. Jadi hindari melibatkan diri secara berlebihan dalam hiruk-pikuk aktivitas karena itu akan merampas rasa kesejahteraan Sagittarius. Luangkan beberapa menit untuk menjernihkan pikiran Anda ya di hari ini. Oke. Jadi jangan terus-terusan berkutat dengan yang namanya pekerjaan ya. Kita harus ada istirahatnya juga gitu ya. Karena yang namanya badan, otak itu harus butuh istirahat gitu ya, butuh relax juga. Ya, butuh nutrisi juga. Seperti itu ya. Harus istirahat. Seperti itu. Itu untuk kesehatannya ya. Untuk asmaranya Sagittarius, asmaranya itu seperti apa ya? Asmaranya dah-dah, cina. Apa tuh, Bang Rikmu dah-dah. Bang Rikmu apa itu dah-dah ya? Dah-dah, ya. Oke, untuk asmaranya nih di hari ini adalah hari di mana Sagittarius itu mungkin akan menikmati kencan romantis dengan orang yang Sagittarius cintai, ya. Jika semangat Sagittarius sedang menurun akhir-akhir ini, kencan malam ini akan sangat bermanfaat ya. Gunakan momen-momen istimewa ini untuk membuat orang lain merasa dicintai dan dihargai sepenuhnya. Dan Sagittarius akan menemukan bahwa kasih sayang itu akan kembali kepada Sagittarius dalam berbagai cara ya. Jadi tidak hanya dari dia saja gitu ya. Kita dapatkan kasih sayang, tapi dari orang lain ya. Seperti halnya kita memberi kepada seseorang gitu ya. Kita jangan mengharapkan seseorang itu akan membalas apa yang kita berikan gitu ya. Karena bukan dari dia yang akan
apa ya, mengembalikan apa yang kita kasih tapi dari orang lain nanti ya. Seperti itu ya, sama halnya dengan ini gitu ya. Itu ya untuk Sagittarius, ngerti ya tugas marahnya ya, seperti itu. Sementara untuk karirnya nih, karirnya Sagittarius ya, kemampuan menangani situasi bertekanan tinggi kemungkinan akan membawa imbalan profesional bagi Sagittarius, karena Sagittarius dipercayakan dengan tugas khusus ya. Ini adalah kesempatan emas bagi Sagittarius untuk menunjukkan kemampuan sejati Sagittarius, karena keberhasilan penyelesaian proyek ini dapat membawa Sagittarius pada promosi ya, katanya. Oke. Jadi kerahkan seluruh upaya Sagittarius dalam pekerjaan dan tunjukkan kepada atasan bahwa Sagittarius itu sebenarnya mampu ya melakukan tugas tersebut, seperti itu ya. Itu jadi harus percaya diri dan semangat yang tinggi tentunya ya. Seperti itu ya untuk karirnya Sagittarius ya. Sementara untuk keuangannya Sagittarius, itu keuangannya berhati-hatilah di mana Sagittarius meletakkan barang-barang Sagittarius di hari ini ya. Jadi berhati-hatilah di mana Sagittarius meletakkan barang-barang Sagittarius hari ini, karena kemungkinan akan terjadi kehilangan. Benar berarti ya. Ya, benar berarti tuh. Ya, Kang Ceng ya. Benar berarti bakalan kehilangan 15 balon tuh kan. Jadi berhati-hatilah di mana Sagittarius meletakkan barang-barang Sagittarius hari ini, karena kemungkinan akan terjadi kehilangan, kata tuh. 100% benar ya. Ya, hindari membawa barang-barang berharga ya, karena Sagittarius cenderung sedikit linglung dan dalam prosesnya mungkin akan salah menaruh beberapa barang berharga Sagittarius, atau menempatkannya dalam situasi di mana barang-barang tersebut dapat dicuri ya. Dan catat di mana Sagittarius menyimpan barang-barang Sagittarius untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ingat, apapun bisa terjadi di hari ini ya. Itu jadi harus hati-hati ya, kita menempatkan yang namanya barang-barang berharga kita gitu ya. Jangan sampai kita teledor ya. Jangan sampai kita teledor dan itu bisa mengakibatkan yang namanya kehilangan barang ya. Itu dan itu udah kejadian ya, walaupun itu ketidaksengajaan ya. Ya Kang Ceng ya, seperti itu. Balon hiber. Namanya juga balon hiber ya, pasti hiber tuh. Ah, itu dicangreunkeun mah cenah. Mau dicangreunkeun kena tangkalnya. Ya, seperti itu ya untuk Sagittarius ya. Sudah ya. Apa nih? Gitu. Iya, betul. Harus relax sejenak ya. Seperti itu Kang Ceng. Iya tuh. Iya. Aku bukan pemicinta gitu kan sih ya. Awesome, gitu ya, seperti tadi, seperti itu ya Allah, pokoknya mah. betul ya. Hilang kacamata cina ya. Kacamata Kang Ceng yang min 2 udah hilang, terus tambah lagi balon. Ya Allah Kang Ceng, bener-bener ya itu. Berarti ini ramalannya bener ya. Ini mah Kang Ceng 100% ya Kang Ceng. Waduh hari ini bener-bener ini ponca rusak, kacamata cadangan cina ya. Iya, masih hati-hati deh pokoknya mah ya, buat Kang Ceng KSP ya. Tuh asli cina, nyata sekali ini mah, nyata daratan, betul ya, berarti Kang Ceng. Aduh,
Tuh, apa tuh? Apa kata Tendra ya? Mana ini tidak bisa di scroll ya ke bawahnya. Nah, ini betul itu teh urusan asmara air katanya. Oh, gitu urusan asmaranya tadi kapan emang? Urusan asmaranya tadi apa emang? Iya, jadi luangkan waktu untuk merawat diri sendiri katanya. Kesehatan ini mah salah. Kesehatan ini asmaranya ini. Ah, ini ya. Mungkin akan menikmati kencan romantis dengan orang yang dicintai sama sekretarius gitu ya. Oh, cie, uye uye. Tekitiu, uye silililili sarat gede blug. Aduh. Cie cie ciu gitu ya. Okay. Ah, mantap ya berarti. Aduh. Sedang berbunga-bunga pokoknya nama gitu ya untuk ini percintaannya Sagittarius pokoknya nama mantap serantap. Okay, coy, yuk. Siap ah ya, 59 menit lepas dari pukul 19 malam ya, ternyata ya nggak terasa mitra ya, udah mau jam 8 saja ini. Okay. Yuk dilanjut nih, ada wawa dari siapa ini ya? Aku Leo, udah dibaca belum Leo, tenang ya Leo, belum, tenang. Lagi dengerin lah dia sambil bermanja-manja jelita di sofa. Aiy, ulala ulala ulala uye. Ulah sok ngabibita Kang Herman nya. Ulah sok ngabibita gitu. Ih, teuing ari Kang Herman nya. Awas ya nya, dirontok geura kadinya. Lagi bermanja-manja cenanya. Manja-manja jelita. Ulala. Suka bibita Kang Hermannya. Manja jelita cenah kitunya. Ulala gilingan. Kang Herman. Okay, siaplah Leo ya. Buat Umi Cendana juga, Umi. Apa kabarnya Umi ini? Tidak ada basuo-basuo gini. Umi teh kemana tuh Umi? Tidak ada basuo-basuo ini Umi. Ya, yang punya Leo ini, keluarga Leo teh. Ini teh. Ya teh ani pada ringan.

Yuk atuh ya, kita ke Kang Herman dulu nih. Ada Umi juga ya. Ada siapa lagi? Yang Leo teh. Suka lupa Irwan ya. Yang Leo. Acung, yang Leo. Yuk, Leo, Leo, Leo bertanggal 22 Juli sampai dengan 22 Agustus ya. Leo itu 22 Juli sampai dengan 22 Agustus. Leo ya. Nih. Leo. Aha, untuk keberuntungannya nih, untuk angkanya 3, untuk warnanya hijau laut ya. Ini untuk angka keberuntungannya 3 dan untuk warna keberuntungannya itu hijau laut ya, hijau laut. Cari aja hijau laut seperti apa ya. Yang Irwan tahu kan biru laut ya. Ini hijau laut gitu ya. Sok aja ya di googling tuh warna hijau laut seperti apa. Nanti pakai bajunya hijau laut semuanya untuk para ini, untuk para Leo ya, biar kelihatan oh ini Leo ya, hijau laut. Iya, biar kepelan gitu ya. Dan suasana hati di hari ini sedang tenang, alhamdulillah ya, 80% positif gitu ya pikirannya. Dan memperbaikinya itu bacalah sebuah buku. Iya, bacalah sebuah buku, membuka jendela dunia. Asal ulah novel ya. Lah mau novel mah cerita fiksi gitu ya. Nanti kita terbuai dengan yang namanya bacaan novel. Oke lah kalau begitu ya. Yuk dilanjut untuk kesehatannya Leo. Untuk Kang Herman nih ya. Kesehatannya seperti apa Leo-nya nih? Hari ini Leo merasa dalam suasana hati yang baik ya. Jika Leo belakang ini merasa sedih, kemungkinan besar itu Leo akan merasa semangat. Leo kembali pulih dan Leo bisa bernapas lega lagi ya. Gunakan hari ini untuk produktif, mengerjakan proyek-proyek yang mungkin tertunda saat Leo merasa sedih kemarin ya. Jadi bergegaslah, semangat, percaya diri gitu ya, karena suasana hati Leo sedang baik dari ini. Oke, mantap ya untuk Leo. Untuk asmaranya Leo, asmaranya Leo nih, percintaannya Leo seperti apa ya. Jadi perhatikan katanya nih untuk Leo, apa ini ya, kenapa tidak bisa diterjemahkan. Oh hello. Oke lah. Jadi perhatikan baik-baik hubungan Leo dan pastikan Leo is really a healthy situation for you to be in ya, katanya. Be careful both with romantic partner you cause as you don't ingin kembali ke kebiasaan lama memilih orang yang salah mungkin. Jangan dong ya. Jangan kembali ke kebiasaan lama yang memilih orang yang salah ya. Harus memilih yang terbaik dong orangnya ya. Capek hatenya. Memilih di orang salah mahnya. Gitunya. Bahasa Inggris tengah arti googlingnya sok. Jadi fokuskan pikiran Anda katanya. Pada tujuan jangka panjang untuk kebahagiaan Leo, dan Leo akan cenderung memilih orang yang tepat. Nah begitu dong, harus memilih yang tepat, jangan yang salah ya. Tidak betul kalau yang salah lagi Maya. Jadi hindari orang-orang yang tampak menarik di awal tetapi tidak memperlakukan Leo dengan baik gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Seperti itu ya Leo. Buat Kang Geri dan juga Umi Cendana. Umi, yuk untuk karirnya Leo, ini untuk karirnya ya. Hari ini berhati-hatilah dalam mengambil keputusan terkait karir Leo ya. Jika Leo mengambil keputusan terburu-buru, maka Leo mungkin akan menyesali pilihan yang telah Leo buat ya. Benar itu ya, pasti akan menyesal mitra ya. Jadi pertimbangkan semua pro dan kontra dan gunakan logika Leo untuk membuat pilihan ya. Leo akan menemukan bahwa kecerdasan dan ketajaman bisnis Leo itu bekerja maksimal, dan Leo benar
tentang bagaimana segala sesuatunya akan berjalan dalam karir Leo. Gitu ya. Itu ya. Jadi harus semangat ya untuk Leo ya. Nah, dan juga harus hati-hati ya dalam yang namanya mengambil keputusan. Apalagi itu keputusan yang besar ya. Harus dipertimbangkan ya yang namanya pro dan kontranya nanti. Jadi gunakanlah logika Leo untuk membuat pilihan gitu ya. Yuk, mari, itu karirnya Leo. Keuangannya Leo. Seseorang yang dekat dengan Leo mungkin meminta pinjaman yang saat ini belum mampu Leo berikan. Mungkin akan terasa canggung untuk menolak, tetapi akan lebih baik jika Leo berkomunikasi dengan jelas saat ini. Jika tidak, hal itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Hindari memberikan uang ini sebisa mungkin karena kecil kemungkinan Leo akan mendapatkannya kembali ya. Leo benar-benar harus menahan diri untuk tidak meminjamkan uang tuh. Jadi ulah sok minjemkeun duit cenah kitu nya awet di bungaan riba eta teh nya. Gitu. Bisa diterima bumi. bisa dikubur teh diterima bumi sia. Tah gitu. Mending kene buka duit temen geus di daharnya. Tuh ka ditu bawa ke pasar. Meli daging gitu tah. Ya. Beli naon deh, beli buah-buahan, beli jeruk, beli apel gitu. Sebuah-sebuah betulnya. Daripada di ijemun kabatur, anggot iya cenah, hara rese jangan akan mendapatkannya kembali gitu nya. Heserek balik deh ina angkena teh. Rujit etamanya, rurukap etama, karikil gitu mah. Ulah, gitu mah. Nya. Meneng-keneng. Itu we depositkan ya. Nah gitu. Sukan we atuh nambahan. Nambahan sote lah nabungnya enggak bulan nabungnya atuh. Ulah ngarapkeun bunga. Alah cara kitu nya. Nah, jadi keuangannya seperti itu ya untuk Leo ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya orang yang meminjam uang ya. Pinjam 100 gitu ya. Ih, kata tetuman dan gitu tehnya. Kahadinya Omat Mitra. Kang Herman kahadinya. Tah, Umi kahade anggota Umi mah biasa suka kamu kan tah dina snapnya. Temen sok aya cenanya palu urat cenah kitu nagih hutang teh. Ya Allah Rabbi Umi. Hese Umi mesti di snapkeun ogenan ari anu henteu peka mah kitu nya. Dablok ge dablok kitu nya. Ampun teuing. Itu hari mayar hutang hese gitu nya, hari jajan sebelah ngalah poe. Teler rasa gitu banyak. Ampun.

Oh gitu, gitu kakek KSMI. Siap ya, sebentar ya, belum dibalas ini Kang Ceng ya, ini closing dulu ya, ya sudahlah, ini sampai di sini saja ya, sana udah beberapa zodiak juga udah dikedepankan tentunya ya, abis ini kita berkaraoke lagi mitra ya, urang halang deh mitranya, atuh urang halang deh, teuing ulah dangdut wae atuhnya, Sunda gitu atuhnya, ya teh bade nyandak acara Sunda tapi karunyanya watos keninganan seur anu teu tiasa nyunda cenah kitunya, anggota ta anu teu palehan Jawa mah kitunya, ngun ta eta teu palehan mana itu teh, palehan Tegalnya, ngun hawatos tiasa Sunda gitu ta, itu pada hama ya bubui bulan itunya, gitu tong tolang nangka kawinan bapak, padahal mahnya gitu, tapi harese cara kita nyunda teh gitu ta, kenatunya nu tiasa nyunda tiasa mangannya, kamu mulai budaya Sunda budaya urang gitu ya tentunya, dangdut sami budaya urang gitunya, saya budaya deungeun gitu, anu always somewhere gitunya, eta sudah apa namanya teh sudah melanglang buana ke internasional gitunya, itu karena mungkin sering memakan roti gitunya, jadi kasereud roti seperti itu bagus ya, jadi ada warnanya gitu ya, jadi ada warnanya, jadi nggak menutun, nggak dangdut melulu, nggak Sunda melulu gitu ya, jadi ada warnanya gitu ya, ada apanya, ada ya apa ya, ada yang bisa dinikmati yang lain selain bangplak gitu ya, selain gendang gitu, jadi teteu gitu ya, teteu seperti itu mitra ya. Oke lah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi Iran pamit ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak acaranya Zoki Muda di kesempatan malam hari ini 10 Mei 2025 nya ya. Terima kasih pokoknya buat semuanya. Oke, selamat selalu dari Irwan tentu ya. Abis ini jangan mana-mana, pantengin terus RCA-nya ya. Jangan kelain hatinya. Awas wenya ulah sok salingkuh. Siap. Ya bisi didatangan ku beko angke didatangan nate gini ya, sok salingkuh maya ni keduk eta ku derek engke nya di derek ordiona di derek kayaknya. Ya, jangan pamit dulu ya dari Zoki Mudanya. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyos.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba, buka menetap Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
7: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
8: Ayahnya sakit apa, Mbak?
7: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
8: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
7: Nah, iya, Pak.
8: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
7: Habatop? Obat herbal, kan?
8: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
7: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
8: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
7: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
9: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, normalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra RCA ya. Kembali lagi di sini Irwan yang bertugas ya. Menemani mitra semuanya. Kita masih setia main satunya bareng Irwan di sini ya. Di 102.1 SFM-nya ya. Cara musik bareng obat top Sultan obat herba paling topnya ya. Edisi 10 Mei 2026-nya Mitra. Oke, masih pada semangat Mitra. Yang lagi gak semangat, coba deh konsumsi yang namanya herbal apa topnya ya. Cuman berapa sih? Cuma 100 ribu kemasan kecil ya. Kemasan sedang 150, kemasan besar 230 ribu ya. Habatop sama saja ya, hanya beda di kemasan saja ya. Kalau untuk Habatop itu untuk dalamnya itu seperti minyak ikan ya, sub kapsul. Kalau untuk Habutopnya itu seperti kapsul-kapsul seperti biasanya ya, serbuk dalamnya. Itu ya bedanya seperti itu ya. Yang satu berbahan cairan atau minyak, yang satu lagi itu serbuk ya. Bedanya di situ. Dan untuk penyimpanannya mungkin lebih Habatop ya, karena harus benar-benar kedap banget ya supaya mencegah yang namanya meleleh gitu ya untuk si bungkusnya ya, atau yang namanya kemasan dari kapsulnya itu sendiri ya, karena itu dari rumput laut ya, itu bahan kapsulnya gitu, cangkangnya ya. Gitu. Kalau untuk Habutop itu kan karena emang serbuk ya, jadi aman-aman aja lah ya. Tapi tetap harus rapet ya, karena itu yang namanya jamu ya, kita harus benar-benar rapet supaya tidak ada yang namanya kontaminasi dengan yang namanya udara dan juga bakteri nantinya ya. Seperti itu Mitra ya. Atau yang lagi kelelahan seperti pegal-pegal, boleh dioleskan dengan minyak sultananya ya. Oke. Itu bagus banget ya buat yang namanya mengatasi pegal-pegal, disengat yang namanya tawon atau nyiruan atau tibuan gitu ya. Irwan ya, contohnya Irwan udah ngerasain sendiri. Waktu itu Irwan kena sengat yang namanya lebah gede itu ya, lebah apa ya disebutnya itu, tawon pespa katanya ya, kalau ini mah ya tawon pespa, kalau di Sunda mah di kita ya tibuan ya. Anu sayang anu segede itu cing. Segede naon namana teh? Saeng. Nah, gitu ya. Teh cetol. Dioles ke sultan, alhamdulillah tidak sampai bengkak ya. Biasanya kan kalau sama yang gitu kan bengkak tuh ya, sampai kebiruan, sampai meriang. Tapi kalau sama sultan alhamdulillah aman, gak sampai meriang ya. Jamin Irwan mah ya. Bapak Irwan kan suka ngambil rumput tuh ya. Kalau ngambil rumput kan pasti di rumput yang agak tinggi tuh suka ada yang namanya lebah. Kalau di Irwan suka disebutnya itu kamarang sapi ya, kamarang sapi, karena warnanya itu kayak sapi susu gitu loh, belang-belang kayak gitu loh ya. Nah itu mantap banget kalau udah kena sengatan itu, mantul pokoknya. Nah setelah dioles itu alhamdulillah nggak sampai meriang, nggak sampai bengkak gitu ya. Itu bagus ya, sultana emang top marko top lah ya. Harganya cuman 25.000 untuk kemasan kecil, dan untuk kemasan 100 milinya itu cuman 50.000 rupiah saja ya. Gitu. Yang lagi kurang nafsu makan, ada Vitapedia ya. Ada Vitapedia, madu Vitapedia ya. Madu Vitapedia 150 ya. Betul tidak? Ya, tebakil panik Irwan ya. Terus ada juga yang kena demam tinggi ataupun yang namanya gejalanya tipes, boleh pakai Otipus ya. Otipus, lupa Irwan ya, harganya berapa itu di depan. Harus dilihat dulu Mitra ya. Lupa lagi Irwan ya. Soalnya jarang gitu ya.
itu. Temoronya juga ada ya, temoro ada, itu teh kesehatan. Ampasnya bisa dipakai masker biar glowing itu mukanya ya. Tehnya bisa diseruput gitu ya biar sehat gitu ya.

Oke, mengawali jumpa kita di kesempatan malam hari ini ya, malam yang cukup haru dong. Haru dong mitranya. Dikasih yang slow-slow tuh ya. Yang slow-slow apa ya mitra ya? Yang slow-slow yang onahun, bukan mah onahun mitra. Onahun, yuk dicoba ya. Ada di bunda, miliknya bunda tikus endang. Dingin ya. Dingin, biar dingin ya, tidak hududung.

Oke, ada rindu di mataku, ada rindu di malammu. Rindu dan rindu ya. Aduh, ya ampun, rindu banget ya. Rindu banget sama Mitra ya. Aduh, Teh Bunga bergoyang cenanya. Siap Teh Bunga. Aduh, ada rindu cenanya. Entar teh. Oke, selamat ulang tahun. Ageng sadaya. Ini ke mana yuk? Ini langitnya. Selamat malam, cenanya. Selamat malam Mitra, gitu ya. Selamat malam. Mana sih selamat malam? Temennya banyak pisannya. Oke. Edge quality channelnya. Siap Kang Ceng. Selamat malam. Gibrigen channelnya. Oke. Mana sih selamat malam yang enak bente? Noonahun Mitra channelnya. Ini malam ini mereka. Tiga hari tiga malam dingin tapi tak meriang. Kesananya Iwan lupa ingat gitu ya. Tiga hari tiga malam teh. Tidak ada. Ya mana sih? Selamat malam cenanya. Ano anahun ini merenya kayaknya mah ini deh dicoba tuh ya.

0: tetes-tetes beres gitu nya. Kayak ayah kene tungtung na. Alah ampun ting. Gara-gara didorong-dorong mitra nya. Dorong-dorong. Didorong-dorong ya. Naon dorong-dorong beca. Beca didorong-dorong sana gitu ya. Teuing ambun, ambuing-ambuing. Hong kanyawan Umi. Ayo sia salingkuh Uminya. Ayo sia Umi. Ih awan Umi salingkuh. Oke siap. Mantap ya. Mas Yanto Urip, selamat malam ya. Ada dari mana itu teh namanya? Tegal ya. Mas Mas. Aduh, tuh suka lupa Iron teh ya. Soalnya di sininya ada tulisannya gitu ya. Mas Tanudin Tegal teh ya. Oke, mantap ya. Sudah ya, selamat malamnya ya. Oke, kita ke telepon dulu atuh ya. Sebelum kita ke studio nih ya, kita ke telepon dulu, diseling dulu ya. Teleponnya di 082-130-588-988 ya, 988 gitu ya. Atau di 081-313-458-622. Bener. Pokoknya mah tungtuna 622 gitu ya. Siap-siap ya buat yang mau gabung. Irwan hitung ya yang mau datang gabung. Hitung pokoknya mah ini di kontak ya. Ya, yang mau gabung pokoknya mah di telepon. Itu aja. Oke, okay, thank you. Oke. Yang mau gabung teleponnya siap-siap ya nanti ya. Bentar, Irwan belum ini nih, masih otak-otek gitu ya, belum dijerek nongken ya. Bentar, nanti dihitung sama Irwan ya. Bentar, Irwan lagi ngomekin ini dulu ya, ngomekin. Nah, mana tuh ngomekin cara Irwan? Ya Allah, Robi. Ya aku gitu nanya di Kang Irwan cina Allah atau ing. Aduh siap-siap ah. Orang hitung ya. 3, 2, 1 cerek nong sok ya, dibuka sekarang ya. Yuk yang pertama siapa nih yang mau masuk pertama, langsung dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Hey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kamana heula? Eta teh kamana? Eta.
1: Pabeulit sareng sih.
0: Pabeulit eta jeung glung siga namanya. Anu ampun teuing. Eta slopna tinggaleun dina kolong kasur di. Ampun teuing. Kitu tah ari artis teh da. Ampun teuing. Pabeulitnya. Ampun.
1: Iya, selamat malam aja.
0: Selamat malam aja pokoknya mah ya. Apa kabarnya ini Teh Bunga nih karaoke malamnya?
1: Sehat
0: banget. Hidung ya. Pasti nama gitu ya.
1: Oke. Seperti yang tadi.
0: Tuh, kembarannya tuh Teh Ais Sukaraja hadir tuh.
1: Iya gitu. Masa kok siarannya ya? Mirip-mirip dikit kali ya.
0: Iya tuh. Ada mirip pokoknya Maya dari suaranya gitu, pokoknya mah kembarannya.
1: Si orangnya okay. Beda.
0: Kloningan, orangnya mah beda gitu ya. Hiji karangna teh dina irung hiji di.
1: Terus apa asal?
0: Aduh, alayeung.
1: Tahu dari mana?
0: Ih, sahulah tiruan yang pernah noong.
1: Ngeruksa
0: kejujuan pelajaran. Nya atuh mantaknya sok pendetan gerai lawang teh gerage.
1: Makanya harus pakai masker ya. Biar gak jelas.
0: Aduh.
1: Mending aku kini apa adanya kita.
0: Apa adanya, tidak ada apanya gitu ya. Daripada gitu.
1: Ditutup-tutup.
0: Jangan ditutup-tutup. Tak eta medok-medok gitu ya. Bisa ayo no Noel gini kan gitu. Gini ya sejemos gitu. Bisa ayo nyiwit gitu ta. Saya ayo ngajembel. Saya sih ngajembel sih. Ieu mik UP cenah ieu mik UP meni sajewo. Heeh. Meni senti mik UP cenah. Aduh. Ya Allah cenah. Allah sor Umi tu nonoong cicindileun. Ih Umi, uih Umi, Umi tuman Umi.
1: Umi
0: Umi Umi. Ih eta teh kasenengan Irwan.
1: Masih Umi. Karaoke
0: kali-kali mati. Ya, tak gitu Umi. Tuh kan. Aduh, sok atuh nih yang pertama biasa ya dapat bonus. Jadi dapat dua lagu ya. Itu yang pertama masuk mah.
1: Itu yang tadi.
0: Yang tadi.
1: Selalu rindu yang tadi.
0: Selalu rindu. Anu nelang-langing tadi.
1: Yang tadi masih ada
0: enggak itu? Masih ada. Masih ada. Tadi mah selalu rindu. Mana Tete teh? Tidak ada namanya. Yang pertama ya, yang kedua ya?
1: Yang kedua tadi ya? Mah ada rindu obati rindu.
0: Selalu rindu yang kedua yang kedua ya tadi. Yang keduanya tadi.
1: Iya.
0: Yang sore teh yang pertama mah tadi obati rindu ya. Yang pertama obati ya, rindu.
1: Biasanya Malisna yang satunya.
0: Biasanya ini Malisna kayaknya lagi ini dulu. Lagi ilaloh dulu. Amin tersalah cerek gitu.

0: Gimana?
1: Ada dong, ada. Saking enaknya gitu sampai mau nunutan.
0: Diayun-ayun gitu.
1: Masa diayun-ayun, pokok nama kitunya diayun ambing. Alah ampun tuh.
0: Apa itu satu lagi ya?
1: Satu lagi apa coba?
0: Coba. Itu aja kerinduan aja biar duet ya.
1: Kerinduan.
0: Iya.
1: Kerinduan coba ada kerinduannya mana ya? Kerinduan cikiti uye cenah.
0: Ayah Iqbal
1: ada ya Iqbal?
0: Ada maksudnya.
1: Lagi apa ya Iqbal cenah ini teh ya? Gegeber samin teh gitu.
0: Tiduran
1: segala mah eta mah dieu nya di kutang wungkul gitu bari gegeber di sarungnya.
0: Pakai kalar
1: ijo. Ih eta teh bukan lagi pokok namanya itu teh. Eta teh bukan ini, itu teh bukan gosip eta teh.
0: Kenyataan
1: teh. Salam, maaf, waalaikumsalam teh bunga juga katanya itu dari Bunda Rati ya.
0: Bunda Rati, selamat malam.
1: Bunda Rati, dah ada.
0: Pengen juga ya.
1: Ah, cenah mah karaoke izin bilih kalabur nguping ke Nana cenah. Sur Umi Cendana tuh.
0: Kenapa tuh? So, hiburan.
1: Sakinten pamicu dibandingkan cenah Yona Ogena.
0: Tapi juga hiburan,
1: nggak bisa
0: sih yang bagus
1: mah artis. Tak eta atau
0: aku mah artisem.
1: Artisem cina, halo artisem mal, nah gitu.
0: Artisem okay. Dari
1: Buni Hehe. Buni Hehe, etanya.
0: Iya.
1: Aduh, sok atuh orang kerinduan cina mitranya. Iya mati tadi.

0: ngagobrak kunaon eta teh ngagobrak paingan ka mana ieu teh?
1: Aya nu nyolok.
0: Paingan eta ulah sok calak colok gra. Berang keneh.
1: Gelisah-gelisah nya teh ini kumana?
0: Karek ogeran setengah 10 ke heula can sarare budak.
1: Iya, geulis calak colok teh. Geulis. Kacau ini.
0: Heeh. Ih, satpam ge can sarare atuh weh kimanya.
1: Eh, enaknya gelisah-gelisahnya.
0: Geling-geling mendesah.
1: Aduh,
0: gelisah, geli mendesah.
1: Enak, enak, enak.
0: Ya, Pep. Masa kapan panjangan ya?
1: Udah, stop. Teh fungsi masuk, teh air.
0: Teh air, cenahnya.
1: Terus angin,
0: celak-celak,
1: sama
0: lagi. Tah, gitu. Lebat langsung gitu ya. Teh bunga, ukur nomor sepatu, nak suara bunda ratih, cenatunya.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh, satu ya.
1: Boleh kalau istri mah.
0: Tuh boleh kalau cewek, kalau cowok mah di blok di dia ya, di perboden pak cowok mahnya gitu bisa jadi iya gitu bisa jadi mamala gitu pak
1: ya begitulah
0: beli ayah pertumpahan derah cene gitu
1: dari bintang juga udah ketahuan
0: ah gitu hon ah diantos gintunkeun ah cene siap bunda ratihnya siap
1: pokoknya selamat malam aja ya salamnya buat semuanya aja ya
0: buat semuanya aja cenanya
1: makasih
0: Ain sama-sama
1: selalu bareng keluarga Ain baik banget
0: ya, Pak, amin.
1: Jangan pundung ya
0: ulah pundung cenah kitunya
1: nanti entar lagi
0: di pasian loli.
1: Enggak
0: ada ujungnya ya kalau sama si Iyo mas. Udah gitu si Iyo masuk panjangan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya nama kitanya teh bunga kemana ya? Iya teh iya nak kela-kela bunda ratinya. Orang di Korehan lah nya mana tadi teh? M M P Q R S T T T T T M S T U P T P A. Itu kumaha sih cenanya? Tah ieu sok tah. Teh ieu tah nu ieu nya. Tah bun bun tah bun cobian bun. Loli mah lol tina cepil. Hihi cenah sor Umi cenah ieu Umi. Sok itu Umi nya. Umi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cerak masih bareng Abah Top Sultana.
2: Abah Top bukan yang lain.
0: Paling ngetop. Paling ngetop bisa sang saha iya tuh.
2: Napangkin
0: sang saha.
2: Aduh, tiba rekbek.
0: Jenengan?
2: Wiwin Yuliawati.
0: Wiwin Yuliawati nya. Laras gitu.
2: Yusua 23.
0: 23. Beli ya.
2: 15 obat.
0: Ulala. Ebek.
2: Agelisa.
0: Mama aja.
2: Agelisa.
0: Gitu ya. Waduh, sesuatu bungsu tuh.
2: Ih, hoyong jadi pangais bungsu abdi.
0: Mada di kumaha kan atau skill?
2: Cece Wiwin teh bagai lagu tararaling.
0: Tararaling gitu ya? Nah, atau tararaling na?
2: Biasa le, tarling mak ya maning-maningan sampean karena itu dibawa-bawa. An penting mah mitoha ngagibri.
0: Ngagibri gitu ya. Aduh, tengkak. Judul lagu lah, naon judulnya itu.
2: Jaluk ping pitu.
0: Jaluk ping pitu. Atuh lah pitu-pitu si jiwe.
2: Minta 7 kali.
0: Berat-berat tuh ini tuh.
2: Ini gak tuh mata naon hela tuh. Gimana menikirin mata tuang.
3: Buncir lu itu kan.
2: Ayan teng malam Senin aya nu bungahnya.
3: Aya nu bunga. Gitu.
2: Tah urang mun diseuri anu boga gelisah.
3: Gelisah.
2: Kudu minta izin lah ka Mama Elis Kobra eta teh.
3: Ih, atuh eta nya. Eta teh ieu jajadugna eta.
2: Jajadug gelisah.
3: Jajadug gelisah gitu.
2: Jajadug pintu teh bukan anu rame.
3: Anu rame. Anu mana anu rame kayak gila coba pimpi tuh teh kayak anu rame cina mitanya aduh kayak lah
2: misalnya kita berada ya gendang ya rantang aja sabang kami
3: sugan mah itu orang dapurnya
2: sampai empat ku jas dulu dipakai ku kanggali minjem atuh
3: oh gitu. Ampun teh sobek eta teh kamari.
2: Ngaran talka mun siga anggota dewan. Love you.
3: Love you. Wah, cenah urang kali teh nya. Wah, cenah urang kitu nya langsung eta mah. Kloset ka ditu. Wah, cenah. Mitamit cenah urang kitu.
2: Berikan.
3: Tangan asli nak. Tangan asli nak. Aduh ampun.
2: Tanggali. Ya orang teo hiu.
3: Orang teo hiu ayah muncul. Di kumahakan cerai ya.
2: Bisa praktik dipanggilkan kopi poe ku panggali tegering awe naruh tur kan ke puring.
4: Surawe. Jampen naon ya. Turiem. Turiem. Awe kan tadi turiem.
3: Tuh, saha cenah tadi
4: turiem mah eta tadi.
2: Dan
4: turiem
2: itu tadi.
3: Tadi
2: eta teh urang bareg-bareg eta teh.
3: Urang bareg-bareg.
2: Saya teh diajak ke karunya teh boga indung bapa.
4: Mae juragan es krim jeuh lah nanya.
2: Dan
4: juragan es krim
2: jeuh. Ah, juragan es krim mah ke seminar heula eta. Jangan paket darurat heula.
3: Paket darurat heula cenah barungnya. Ampun teh. Alah, orang digibrigen ngelacana iya jaluk ping pitu nya mitra. Alah, TGC bergoyang sering dong. Batin sun rindu kadinya.
2: Itu mulai.
3: Coba kayak diulang. Ya.

0: cowok tuh.
1: Oh itu, oh i- emang Inu cewek? Emang Inu cewek? Emang Inu cewek?
0: Iya,
1: si asupna kuri. Oh, si asupna gitu. Alah, cina. Si asupna cina. Kayak tuh. Oh, tak iya menurutnya.

0: ada wong ayu kakang pengen ketemu caranya.
1: Ya wis lawas jaman ora karo ketemu.
0: Aduh, ya ambung pipine jeneng gitu ya. Ampun.
1: Ya umuran si Dede junior wes ketemu deui.
0: Tah kitu puguh namanya.
1: Iya, Dede teh sabar taun ayeuna?
0: 6 tahun ayeuna teh nya.
1: Nyong ora ketemu karo karo koe. 6 tahun ieu lama ye.
0: 6 tahun cenah ye. Aduh ya Allah, teh.
1: Kana mereka wis buka-buka deuin ke jeneng
0: gitu
1: lah. Bagian lah, orang dipikirin. Penting mah kepada sehat lah ya.
0: Amin, nah itu dia ya, sehat semuanya ya, pokoknya ya.
1: Aku langsung ngopi di sini.
0: Ngopi poek ya.
1: Jaburannya nih botin, botin nih alas.
0: Botin nih alas. Ah,
1: iya.
0: Siap.
1: Penting wah, gerakan akar. Iya. Udah oke tengah hati ngomong naon ya, orang.
0: Aduh, bu, butengnya terus mas, butengnya terus mas,
1: itu namanya. Ya, semua nubai lah ya.
0: Ah, siap.
1: Kang Iruan, hanya tugas.
0: Oke, siap.
1: Banjar kombinan, terus minati balik mitoha.
0: Mitoha, ah, itu mitoha. Banjar, ah, tuh mitoha nangatik nih.
1: Aina buka mitoha, bagi ngurangan, boleh mau 12.
0: Oh, 12, Aina sebiji.
1: Aina tinggal genep.
0: Setengah anak.
1: Iya, nu genep nang arah leungit.
0: Aduh, teh eta nu genep kemarahan atuh cenah. Bun, teuing. Alumroh sih nama.
1: Anu awet teminan tu telah mitoh teladan we urang Banjar. Anu cok ngereuye we kana cilok teh cing sehat, sehat.
0: Atuh eta mah.
1: Bukan. Atuh nya Irwan.
0: Iya, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alah mantap ya. Ini lanjut ke ini dulu.
2: Apa, dua lagi
0: silakan. Dua lagi? Ah, siap lah kalau begitu Maya. Okay. Kita terima. Okay, siap. Yuk, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agoning, cerak musik bareng apa top sultana?
3: Asik coy, terus sama habat top, obat kiri barang mana Arab yang paling top.
0: Paling ngetop, alah ini tangan kemana unggul sehat ini. Semangat, ketemu lagi ternyata. Masih
3: semangat
0: ya.
3: Kah dirimu?
0: Semangat dong, harus
3: semangat
0: ya.
3: Semangat sih harus ya. Ada temannya juga. Ada siapa?
0: Ada di sini biasa.
3: Ada?
0: Ada.
2: Untang yang kuat, jangan muclap.
3: Ayah Anis ya?
0: Tuh jangan muclep cina XB cina.
3: Oh yang KSB gak bakalan dikuclep enggak?
0: Enggak, sekarang mah muntang gitu nya.
3: Iya.
0: Dibengkut nama katanya.
3: Dibengkut, diikat, page.
0: Page cina gitu ya. Ampun tanya. Pakai tali sepatu.
3: Pakai tali sepatu itu.

0: Dua senang katanya.
1: Ya, buat semua yang udah pada masuk
0: siap
1: aja ya. Buat teh bunga juga.
0: Teh bunga ya.
1: Ya, buat teh bungsu.
0: Teh bungsu.
1: Buat Bunda Rati.
0: Oke.
1: Mama Devina tadi ada masuk ya?
0: Mama Devina tadi sore ada.
1: Iya, buat Mama Devina.
0: Oke.
1: Buat Mama Oci.
0: Mama Oci.
1: Kang Jai.
0: Kang Jai.
1: Ya, buat yang KSP. Silahkan bergoyang.
0: Bergoyang dong pastinya.
2: Iya,
1: ya. Ya, bergoyang ya.
0: Bergoyang.
2: Pasti yang bangplak ya.
0: Pasti yang bangplak senangnya.

0: Tidak bisa melupakan dirimu, cara gitu. Ampun,
1: ting. Tidak bisa.
0: Pokoknya mah mantap.
1: Iya, terima kasih
0: Ain, Mas. Siap,
1: salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya saja.
1: Salam salam semuanya.
0: Oke, siap.
1: Buat akhirnya lagi bertugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Teh Ai. Suka apa hili ini kalau Teh Ai ya. Suaranya hampir sama, pokoknya nama gitu ya. Yuk kita terima lagi teleponnya dulu. Atuh ini ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Corak musik barang Batop Sultana.
2: Asik
0: coy. Oke, Mama Lizna nih masih semangat tentunya ya.
2: Masih
0: dengerin
2: mandi baju.
0: Heeh, basah.
2: Kayaknya satu teh. Tengah hari lagi mandi baju.
0: Aku haru dung gitunya. Mandi baju.
2: Antar di ada jawabannya. Mandi susu.
0: Mandi susu. Mandi kembang kadi tuna tehnya.
2: Itu dia biar galeng. Ini udah beli madu, mandi susu, diakhiri dengan mandi kembang.
0: Mandi kembang gitu. Asik coy, Bu Anggrek Ungu hadir senengnya.
2: Asik Bu ya.
0: Terang-terang
2: Bu, Mas Malang.
0: Oke,
2: ada siapa di situ?
0: Biasa. Ada ini nih.
3: Es krim.
0: Tuh juragan es krim cina gitu.
2: Ek cina
0: gitunya kata siapa? Kata Abu Dimah. Ek be cina gitu. itu Abu Dimah sekarang dia udah pulang Abudinya. ada siapa? Bu Bunda Mawar ada malam hadir keduluan cenanya Bunda Mawar nih.
2: Malam ya, Bun.
0: Salam Alisna dari Bunda Ratih juga tuh.
2: Iya, malam Bun. Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Kami tendana Kang Loki.
0: Aha.
2: Kang Uje.
0: Kang Uje.
2: Teh Ai teh sari Kang Andri ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Amanja Badurin.
0: Amanja Badurin.
2: Mama Oci.
0: Aha.
2: Buat dikirain tuh tadi Kang Asep Dampa.
0: Yang tadi teh ya.
2: Kang Loki.
0: Itu mah Kang Loki sa. Biasa.
2: Iya. Ngomong apa koe ora ngerti?
0: Ngomong apa koe?
2: Jangan kan orang lain dirinya juga enggak ngerti ya.
0: Gitu.
2: Nyong-nyong itu apa tuh?
3: Nyong monyong.
0: Nyong monyong ceritanya. Wile jeung wengi deui Mama Lisna cara saur Umi Cendana gitu ya.
2: Wengi deui Umi, sehat Umi ya.
0: Selamat malam katanya dari Abah Abret.
2: Selamat malam, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Tebung su kang Aldi ya.
0: Aha.
2: Kang Asep Dapa kang Yardi Bunda Hanum.
0: Aha.
2: Kang Adeng.
0: Kang Adeng. Oke.
2: Belum masuk ya.
0: Belum, Kang Adeng belum masuk nih.
2: Yang nyanyi.
0: Alhamdulillah sehat, Mama doa nusami kanggo salira. Caranya saur Umi Cendana.
2: Iya. Itu.
0: Haturan nujungi Mama Lisna titeh bungsu. Centu.
2: Iya, bungsunya. Mudah-mudahan karut selatan sehat selalu ya.
0: Aha. Yang punya tarling, cara ini ada Kang Yanto Urip tuh dari Bogor, Cilengsi ya, Bogor teh. Bogor Timur, nah itu.
2: Bogor Jakarta.
0: Bogor Timur, caranya. Bogor, gitu.
2: Iya, mudah-mudahan sehat juga ya orang Bogor ya.
0: Bogor.
2: Gak tahu Bogor mana ini.
0: Talus Bogor. Anu sok sesepedaan, anu sok ngabeol gini ananya, anu sok ngabeol gini anan eta sok aya Talus Bogor. Buluan.
2: Itu teh
0: talus
2: mahal.
0: Talus mahal tuh mah. Ampun puing cerita. Geboy mali sasao teh bunga atuh nya.
2: Geboy teh.
0: Pasti atuh di geboy ke nih mah nya. Naon cenah?
2: Naon teh?
0: Tembangna.
2: Naon atuhnya bisa.
0: Alah, teh ngira.
2: Aduh.
0: Kemana cina tu? Memori na lengit. Kadele ya cik nama. Salah mencet cik nama.
2: Lanangi jagat.
0: Lanangi jagat. Lanangi jagat. Oke, lanangi jagat. Yang mana ya lanangi jagat ini? Pedubang plak, blam blam. Pak Emblung.
2: Jadi ini pas ngedenger lagu Kang Herdi ya. Jadi bertanda Pak Emblung. Enak kan itu musiknya? Pak Emblung, Pak Emblung.
0: Ini ampun deh.
2: Jadi mau ngejogetannya gimana? Tegut-tegut jam tapi kayaknya enak benar-benar itu lagunya.
0: Ada ugat egot gitu ya.

Arjuna senang amanah ya Arjuna.

0: Alah gitu cenanya.
1: Dilupa cari kulana. Aduh.
0: Alhamdulillah.
1: Kebeda-bedanya. Untung-untung. Liriknya orang gak mali. Kalau nanggut mah. Woy, woy, itu salah.
0: Salah gitu. Asik dia boy malisna suara Bunda Rati itu ya.
1: Iya, boy. Ini mah asal Pak Kemplung.
0: Pak Kemplang, Pak Kemplung ini.
1: Aduh, alhamdulillah ya. Udah kita bisa menghibur diri ya.
0: Nah itu
1: kalau mudah-mudahan mitra juga sama ya. Kalau menghibur itu mungkin jauh ya. Tapi kita menghibur diri.
0: Tapi menghibur diri sendiri gitu ya.
1: Mudah-mudahan semua mitra juga sehat ya. Panjang umur.
0: Amin.
1: Dibanyakan rezekinya ya. Yang ala yang barokah ya.
0: Amin.
1: Ya, buat air. Sehat selalu.
0: Amin ya.
1: Panjang umur juga. Banyak rezeki. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa ketemu lagi ya.
0: Amin, mudah-mudahan ya.
1: Dikasih kesempatan sama Allah ya. Buat semua mitra. Maafin ya kalau kurang itu dan ininya, maklum.
0: Seperti itu bukan namanya.
1: Iya. Air, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Selalu mudah-mudahan ketemu kita ya minggu depan ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih buat Mama Lisna tentunya di Garut ya. Dilanjut ada Alush. Alush somewhere ya.
2: Iya, Alush somewhere yang nada rendah. Gambar villa di pinggir danau.
0: Yang tadi berarti ya. Mana ya?
2: Tadi
0: dikirimkan
2: linknya
0: sih yang bawah. Ini. Mana? Hoi, tweet. Kela.
2: Salamin buat yang barusan turun,
0: Malisna.
2: Semoga sehat selalu gitu kan.
0: Amin.
2: Cuma ngingetin doang itu. Tendu. Rawahin, dinoain,
0: waktu harus sholat
2: gitu.
0: Pasti dulu, gitu, itu Maya. Oke.
2: Buat pasti ya. Klokotis gitu kan.
0: Iya. Oke. Siap. Always somewhere.
2: Always somewhere itu artinya selalu di suatu

0: baik.
1: Ngangucap ini ah ngangucap. Marimas marimas.
0: Marimas marimas pokoknya mah ya.
1: Terima kasih aja gitu kan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap ya. Always somewhere gitu ya. Yo, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara musik bareng Habatop Sultana.
2: Apa tuh?
0: Habatop batal paling top.
2: Habatop batal paling
0: top. Paling top gitu ya. Gitu ya.
2: Gimana kabarnya Irwan?
0: Alhamdulillah, ini kabar baiknya sehat.
2: Itu barusan lagu Telus Panas siapa?
0: Itu biasa Kang Teng. Cina gitu ya kalau kata ini mah. Gitu.
2: Kalau bahasa
0: mana?
2: Itu teh lagu Telus Panas.
0: Oh, lulus lihat gitu.
2: Talus panas,
0: mang
2: talus panas,
0: talus panas.
2: Terus lulus lihat.
0: Oh, talus.
2: Upami lulus lihat.
0: Talus panas.
2: Lulus. Jujur lihat tali. Sama iya tuh model Kang Loki sih sama.
0: Eta gitu ya.
2: Jujur lihat tali Kang Loki. Terus panas.
0: Gitu. Kayak gila sih
2: ini. Wah, gue nang Kang Loki lah. Padi moyokan atuh ka bebekku.
0: Sok
2: gagah,
0: sok caprak cenah ieu mah teh bunga tuh.
2: Semarangnya tadi intip ku kuring teh.
0: Tuh, kebanyakan nyolok cenah sok teh bunga ge. Ih, dasarnya oh ih eta kebanyakan nyolok.
2: Alaguna.
0: Laguna naon? Oh, sok salah colok kerau kiranya. Mesti jadi.
2: Hah?
0: Sok lebok celok colok. Kumaha gitu.
2: Barusan TKSD, lagu Telus Panas.
0: Telus Panas itu ya.
2: Namun
0: kalau saus teh bunga tuh.
2: Lulus jejer lihat tali itu.
0: Yang lukis mah gitunya, aduh, ari nu ari ari anu ngalagu barat nembe saha sort Umi Cendana biasa, iya juragan biasa, es krim, tuh Umi, talus panas cina sort mani enakan pisan, cina gitunya, sort Umi, atuh pasti tuh mani bergoyang kia tuh teh bunga, mani ngagut gitak,
2: laguna kodrat.
0: Kodrat
2: siapa?
0: Tadi tadi
2: goyang
0: ayah langlang liling. Nah tadi tanya
2: ayah di krim liling nak
0: mana ke mana ya tadi teh di kotek tak lah di kotek. Oh iya ayah
2: ayah wae Kang Lokis.
0: Kang Lokis ayah sehingga nama kasih mbah atau kopi poek.
2: Kang Lokis sejalnya terus keresek
0: tah kang Lokis keresek.

0: Haikal Lopis milik sahatunya.
1: Milik sahat, cina eta?
0: Milik kali CKS, bes. Jadi makan jeruk.
1: Milik cewar mart wartiem, eta mah.
0: Cuma?
1: Milik cewar tiem, cina eta mah.
0: Oh, eta mah tu. Zaman Kang Dul Sumang.
1: Asik Kang, satu sor Bunda Ratih, ayah Iqbalnya.
0: Oh, Bunda Ratih.
1: Bunda Ratih, ahem.
0: Tadi tu cina, macam mana? Kumasa Kang Lukis tu cina?
1: Kang Lukis, aduh, oh. Cina, eta, naon cina? Ya kalau jengking, cina.
0: Ah, gak gampang, eta. Ini kalau jengking atau Kang Lukis?
1: Naon itu?
0: Undur-undur.
1: Undur-undur, ih. Eta undur-undur, ubar naon eta undur-undur.
0: Aduh, ubar baal.
1: Ubar baal.
0: Tapi sok baal wae teh.
1: Tah eta.
0: Dicetetkeun ku undur-undur bujalna. Aduh, tuh manteng. Atau nanti kena kupat patung.
1: Aduh, cing, itu mah.
0: Pami mama bunga mah cina kupat patung.
1: Menasa nyur-nyuran, iya.
0: Mohon. Udah enggak. Gak apa. Pertama tuh jam penuh besar wae.
1: Leob genot cina tuh sate bunga.
0: Gak apa. Leob genot. Anu Kang Cengkes bes.
1: Nah wanita.
0: Aduh. Air wah. Sudah lama ya tidak.
1: Iya tidak.
0: Gitu. Cukup nyimak aja.
1: Cukup nyimak saja gitu. Ah, eta tudanya.
0: Mudah-mudahan Airwan sehat selalu bareng keluarga ya.
1: Amin ya Pak, amin.
0: Biasa siapa?
1: Ini biasa masih juragan es krim.
0: Oh, Kang Cengka?
1: Iya dong.
0: Atuh nyenak udang kadinya dan teu.
1: Atuh pasti. Ini mah awas hati-hati beser cenah tuh sor Umi.
0: Oh, Umi sendana aya?
1: Heeh, aya. Moal ieu mah tulalean Umi tinggal beungkeut.
0: Airwan, eta Umi masih kene genut.
1: Ih, bukan lagi Umi mah aya namanya, nya Umi ya.
0: Airwan makan.
1: Umi makin melebar ya Umi ya?
0: Melebar.
1: Ih,
0: tuh jalan tol.
1: Ih, gagabah teuing cenah kitu Umi mah langsing ih. Tuh Umi na langsung nerojol, Umi langsing cenah.
0: Sokat teu we Castro lah. Jadi melebar.
1: Eta jingjing Castro gitu nya.
0: Airan gitu aja ya.
1: Gitu aja.
0: Spesialnya buat Mama Bunga we.
1: Mama Bunga we gitu nya.
0: Pokona mah aku Kang Lukis gumah aku.
1: Aku padamu buatnya.
0: Terima kasih ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat Mama Bunga cenah aku padamu we pokona mah kitunya. Siap. Dicoba lagi atuh ada siapa teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Mana ini? Halo. Kemana ya? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, A.
1: Waalaikumsalam, Bunda. Corak musik pada Habatop Sultana.
2: Asik, coy. Habatop obat herbal yang paling
1: ngetop. Paling ngetop, tentunya.
2: Udah makan jungkal deh.
1: Ngajungkal deh. Cina kitunya. Aduh, ampun. Masa Nodin tak ayah tegal tuh. Mancok. Ayah, kalau saya tegal, ayah tuh hadir tegal. Lagunya apa tuh ini? Cirebon ada, Cirebon ini. Opa Duman ada.
2: Akustikan yuk, A. Kehilangan, A.
1: Kehilangan?
2: Akustik coba.
1: Kehilangan. Senangnya dicoba mana?
2: Akustik bisa enggak ya?
1: Ku coba.
2: Bantu ya sama A.A. ya?
1: Ungkap tabir ini. Kisah antara kau dan aku. Kau pergi jauh karena salahku. Senang katanya. Selamat malam Bunda dari Abah Abret.
2: Malam kembali Abah.
1: Alah eta jangkrik, sao jangkrik.

0: Okay, aham. Kalau sudah tiada baru terasa gitu ya.
1: Tiada dulu kak. Kehilangan benar tetah rindu ya. Mudah di ahli surga.
0: Amin.
1: Buat semuanya yang sudah pada meninggal ya. Kata Ian, siapa lagi tuh siapa lagi tuh ya banyak ya semuanya semua jadi ahli surga ya. Siapa tadi yang ngomong tuh Kang Ceng KSP.
0: Gitu ya.
1: Saya salam buat semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan umur panjang ya.
0: Amin.
1: Bisa berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih tentunya Bunda Rati ya. Oke, Bunda Rati mantap ya. Satu lagi nih Kang Ceng KSB ya. Apa ini lagunya?
2: Bukan on air dulu gitu kan?
0: On air dulu.
2: Satu lagi.
0: Satu lagi.
2: Iya, biasanya kan satu lagi.
0: Heeh. Ke
2: Ganjar 3.
0: Ke Ganjar 2 juga enggak apa-apa lah. boleh. Aduh, oh ini ada nih katanya ya. Oh, yang jauh di sana ya. Telepon dulu atuh ini ya.
2: Iya, satu lagi.
0: Satu lagi atuh ya. Ada siapa yang masuk ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cara musik bareng Abah Sultan.
3: Jadi tadi enggak diangkat-angkat bagaimana?
0: Waduh, bagaimana atuh cenah ini teh katanya jalur padat.
3: Malam-malam begini.
0: Malam-malam begini pokoknya mah ya. Alhamdulillah bisa masuk juga ya.
4: Semangat.
0: Masih semangat tentunya ya. Oke.
3: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa coba ini?
3: Yang enak itu.
0: Yang enak-enak ya.
3: Ada enggak batik Pekalongan?
0: Batik Pekalongan?
3: Ya, batik Pekalongan.
0: Batik Pekalongan. Kita lihat nih batik Pekalongan. Ini kalau enggak salah duet ya?
3: Duet ya.
0: Duet.
3: Coba. Yang digaret.
0: Yang mana ya coba yang duet. Duet sama siapa ininya? Lelina La mana La Dipa? Lelina La Dipa ada ini teh. Oh kayak yang itu ya, yang lainnya mah 3 menitan gitu ya.
3: Kenapa?
0: Berarti yang ini benar yang hampir 5 menit ya.
3: Iya, itu kan rapnya pendek sih jadi cepet.
0: Oh gitu. Yang ini ya. Oke. Ini coba.

0: Oke, okay. Oh, mana para buat baju jeung kain. Ini sama Lelina Naladipa ya.
1: Lelina Naladipa
0: ya. Lelina Naladipa.
1: Boleh enggak ya?
0: Tuh. Nomornya Kak Leli ya.
1: Mbak, minta nomornya Mbak.
0: Mbak Leli.
1: Mau kalau malam Minggu.
0: Terima kasih, Mail. Oke, siap. Sama-sama.
1: Semuanya saya muka
0: siap. Semuanya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Mas Sanudin ya. Mas Sanudin dari Tegal tentunya. 36 menit lepas dari pukul 22 malamnya atau pukul 10 malamnya ya. Ayo siap. Lagunya apa nih, Kang Ceng?
2: Rindunya hatiku yang single gitu kan.
0: Indunya.
2: Tapi musiknya yang agak lambat, jangan cepat-cepat gitu kan.
0: Oh gitu.
2: Yang kira-kira.
0: Yang sendiri apa yang ini, yang duet?
2: Jangan yang duet, yang single dulu dah.
0: Yang mana iya. Coba?
2: Ketahuan nggak becusnya gitu ini. Kan, yang single ya.
0: Koplo gitu ya.
2: Jangan yang koplo.
0: Yang mana?
2: Yang itu? Biasa aja dah.
0: Yang biasa.
2: Tapi iya.
0: Indunya.
2: Ya. Jalamin buat Mas Rudin gitu kan. Buat Bunda Rati,
0: Narati.
2: Malisna, Lokis. Tadi sesudah aku melagu Awas Summer, itu siapa yang masuk?
0: Itu Ayah Iqbal.
2: Ayah Iqbal. Selamat malam, semoga sehat selalu gitu. Lagi makan sarapan malam gitu kan.
0: Amin. Hari rindunya hatiku. Coba yang ini yang agak slow ya.
2: Agak slow
0: katanya di sini namanya.
2: Dari

0: Terima kasih.
1: Oke. Okay. Oh, mantap ini mah ya. Ini enak kan ya musiknya ternyata apa ya? Slow gitu ya. Jadi ancak gitu ya. jadi enggak keburu-buru gitu.
0: Lain kali lagi kalau kemarin mau lek pagi kalau hujan di rumah aja deh.
1: Ah, siap. Aha, siap.
0: Bisa cek
1: KSB
0: gitu kan.
1: Aha.
0: Ya enak
1: mendengar
0: gitu kan di udara gitu.
1: Ah, gitu. Oke, siap.
0: Ya, terima kasih banget Pak Irwan. Semoga Irwan sekeluarga pada sehat selalu, pada
1: dimudahkan
0: rezekinya.
1: Amin, amin ya Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mantap.

0: Rizky ini?
1: Iya, betul.
0: Oke, apa kabarnya Mama Rizky? Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, ya.
1: Mana sawang sulenya?
0: Alhamdulillah, sehat juga Irwannya.
1: Oh, Irwannya?
0: Alhamdulillah
1: juga.
0: Umi cana dugi ka tibra cana kitunya. Saking ku ini ya melenghoy gitu ya tadi lagunya. Sok atuh mau lagunya apa ini?
1: Kerinduan boleh?
0: Kerinduan?
1: Ya.
0: Kerinduan boleh atuh. Kerinduan cenanya.
1: Kerinduan yang biasa aja ya.
0: Yang biasa. Oke lah kalau begitu kerinduan cenah Mitra.
1: Ya buat semuanya.
0: Buat yang semua. Udah pada

0: Sikat bahu lah orang katanya Indiaan.
1: Iya.
0: Okey. Ah, ieu mah cenah enakeun sor Umi getunya. Pasti atuh Umi.
1: Selamat malam aja ya.
0: Makin endol
1: cenah. Bang kembali udah lama gitu ya.
0: Udah
1: gak nyetel radio lagi.
0: Oh,
1: baru muncul lagi.
0: Baru muncul lagi. Ah, gitu.
1: Baru kemarin.
0: Ini ngoncrang ya.
1: Malam minggu gitu ya.
0: Bagus berarti ya sekarang mah ordionya.
1: Iya. Sekarang mah on air. Kalau malam mah nge-WA gitu ya.
0: Nge-WA eta mah. Oh ya ya ya gitu.
1: Iya.
0: Oke siap.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Buat Allah semoga sehat selalu aja. Amin.
0: Amin, amin, amin. Coba alamin aham.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya Mama Rizky tentunya ya. Oke, 53 menit lepas dari pukul 22 malamnya kata Mitra ya. Oke, siap. Cenah kitunya. Sebentar, mana ini? Ih, kemana? Ngelengit mitranya, kekela. Itu kemana? Tak, iya, merennya. Iya, tak, iya, sikat emang. Oke, yuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ayo Iqbal lagi.
2: Ya.
0: Siap.
2: Lagunya udah dikirimin ya?
0: Udah dikirimin? Tadi?
2: Iya.
0: Oke, siap. Mana ini ya sebentar.
2: Akhir sebuah cerita.
0: Akhir sebuah cerita.
2: Iya.
0: Oh berarti ini tadi teh bunga ya. Akhir sebuah cerita sama berarti ya. Akhir sebuah cerita ya. Sama-sama.

0: Itulah.
1: Karena habis temennya udah mulai hoi.
0: Tak gitu.
1: Ya dia pamitin nama.
0: Kasih blok eta, kopi poik. Kasih buat kopi poik.
1: Aduh. Masih ada Ceng KSB, masih ada.
0: Ada tuh, pindah ke depan sekarang.
1: Oh, lagi laladang.
0: Lagi laladang di depan.
1: Laladang wae Ceng kau.
0: Atuh, sahula Cengnya.
1: Aduh. Salam aja buat Ceng KSB ya.
0: Ceng KSB siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya. Amin
1: ya. Spesial buat Airwan dan keluarga, mudah-mudahan sehat juga ya.
0: Amin.
1: Tapi terakhirnya buat Bung aja, weh, ada semakin ngagoyot.
0: Eta atuh mau Bung ngagoyot.
1: Makasih ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Umi, Umi oyong kandungan cenah uminya. Anu kumaha kandungan teh? Kita coba atau ya kandungan cenah mitranya. Anu kumaha tuh kandungan teh? 8 bulan gitu. Iya, coba ya bareng Mbak Nuri Valeria.

0: Oke. Iya, itu ya kandungan. Enakun pisan, cocok pisan cenanya suara enakun pisan. Oh, siap. Umi, alhamdulillah tuh ya. Sok Kang Lokis, Mindo. Ya, yuk sebelum ini nih, sebelum kukud ya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Asik coy.
0: Asik coy.
1: Aa, nyanyi.
0: Naon atuh, ku naon?
1: Atas pembukaan 18.
0: Pembukaan 18? Ampun, teuing kumaha ari kitu atuh?
1: Mohon atuh geuning teu borojo bae.
0: Kumaha tu hari itu berojol wae hari kitu.
1: Buat yang budak tapi sakti.
0: Ampun, gabungkan cina tu saur Umi. Gandong cina.
1: Abi nganggo pesawat anu emak Umi nu abi
0: nak iya tahu. Aduh abi nak ngeceplak cina kitunya.
1: Marisia dua tu abi pembukaan 18.
0: Ya Allah teuing. Kumaha hari kitu atuh.
1: Paragina ge ku juragan es krim.
0: Paingan atuh eta 18. Pembukaan teu dek porocot wae eta paragina. Kumaha atuh hari kitu? Sieuneun ku cupang meureun kitu. Ya.
2: Umi.
0: Enggak
2: ada Uminya.
0: Atuh cenanya. Hoyong ngiringan sor Umi.
2: Mama Rizky mana tadi?
0: Mama Rizky cananya.
2: Mama Rizky bangga.
0: Mama Rizky ieu teh anu
2: baheula.
0: Anu baheula.
2: Anu anyar.
0: Anu baheula panu anyarnya tadi teh nya. Anu anyar Mama Rizky anu baheula Mama Rizky. Anu didi tuh anu caket bunda bubun tatik. Eta mah baheula mah.
2: Anu baheula berarti emutin kana di foto dua anak-anak pentakal gedang
0: teh. Ya eta Mama Rizky nu itu anu caket bunda tatik eta mah.
2: Oh, eta mah
0: nya. Nah, rempokna teh kitu nya. Aha. Iman baru cenah kitu nya.
2: Baru. Abdi mah sapangga teh anu baca di foto tentang kal gedang geuningnya.
0: Ah, eta kitu nya.
2: Di gedang jeung jami teh jangkungnya.
0: Aduh, ampun deh.
2: Umi, urang dibangklakeun ka Gembang
0: Ka Gembang. Siap, ka Gembang cenah mitranya. Ka Gembang.
2: Ah, bet nyeredet eta kana hate.
0: Ka Gembang cenahnya.
2: Urang Garut Mamalisna.
0: Mamalisna.
2: Bunda Rati. Eta urang bunyi ceri ka mana buat nyungsang?
0: Alah eta ka mana atuh cenanya bunehe.
2: Bukit berbunga.
0: Bukit berbunga.
2: Kang Ujes. Kang Ujes mana Ujes?
0: Kang Ujes tak ka mana eta Kang Ujesnya?
2: Tugas ieu nya tugas negara ka Iran.
0: Pasti eta mah. Ke lumana ieu.
2: Wajeng ka kumaha yeuh? Aduh, pikirungkat bae kayaan teh duh.
0: Ah, kitu eta teh rungkat jeung rungkatnya.
2: Aya ka Gembangna?
0: Ka Gembang ke anu ka Gem.
2: Tah eta mitoha mah seneng aya gendangan.
0: Nah, gendangan. Ke mana gendangan teh? Anu mana cenah ieu teh?
2: Opa Duman Can Udin, Aba Abret, Kang Adin.
0: Ka Gembang cenah ieu.
2: Umi Mawari. Burahai Pangsiun, itu loban parang siun.
0: Eta parang siun kumaha atuh ari kitu. Parang
2: pasangon.
0: Oke, ieu teh ka Gembang teh duet. Duet apa?
2: Sikat we lah di
0: kumaha?
2: Buat lah.
0: Oh, gitu.
2: Lajeng ngayuran lah.
0: Unggul duwe cenanya kayak mana tuh ka Gembangna?
2: Kang Acil Manonjaya.
0: Bang Cacung Cinta
2: cenanya ke. Nang pesangon.
0: Ah, eta.
2: Kang Herman tadi nanya panggilan.
0: Gitu.
2: Aelis. Kau mau cari jam mau?
0: Si jamnya.
2: Kau gulung jeng bantal.
0: Eta.
2: Boleh Raden, semoga gula Sumendang.
0: Aman.

0: gembang
1: kan gitu kan. Gembang kan. Cara gitunya. Tulung, tulung cara gitunya. Mangga wilujeng lajongkeun gitunya.
0: Sadeh.
1: Tulung, tulung cara gitunya.
0: Heeh.
1: Tolong cara gitunya.
0: Sama Mama Dika nya.
1: Heeh, Mama Dika bahasa eta mah kitunya. Laras.
0: Akhir
1: kula.
0: Aku kasih daya nama aja.
1: Sadaya nama aja gitu.
0: Sing sarehat.
1: Sing sarehat gitu ya.
0: Kan kala jengking ka suwi juga.
1: Aya tuh baca kene di payu.
0: Mantap. Baca yang kanya.
1: Laras.
0: Amin nak kanggo air mancen tugasnya.
1: Siap atur dawuh. Amin.
0: Amiga yen waktosna atunya lagu karuhunnya.
1: Karuhun.
0: Iya.
1: Naon eta lagu
0: karuhun? Kaparawanan, kaparawanan. Kaparawanan. Juru bakti perjuangan
1: gitu. Naon eta teh?
0: Iya, tanya eta. Siliwangi.
1: Saking ku ku rementing nyanyina eta teh kitu nya. Jadi weh, ku poho.
0: Nyanyi hilap deui gitu.
1: Eh aku poho cerita ya ampun ting ning
0: itu banyak air wannya
1: siap
0: turun
1: siap
0: dadah
1: mitoha
0: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke siap lagu karuhun baru tim mitranya mana tuh itu lagu karuhun tuh siap ya sebelum ininya kuku dia sudah jam 23 lebih 20 ya ini yang mana itu ya yang ininya yang enakin itu yang pas sama Iron ya anu ulah nu tarompetnya sok asa asa kumaha gitu yang tarompetnya mesin mendem gitu. Ya kalau kis ulah nu iya ulah nu tarompet kayak anggap Bandungan di payun wure cina tulung tulung ya Allah para wigusti ala kumaha itu umi

gitu. Ngemplanteinnya gitu. Ngemplantein gitu ya. Aduh ampun. Biasana nyok nyandak anutina parabot gini gitunya.

kuping tapi hilap di gitu mitranya itu ya, bili ngacamrung kali itu nanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wabarakatuh. Masih manco, ibu angkatku masih. Soratnya gitu. Siapa tuh ibunya? Sok atuh. Urang diibingannya, ibu. Tembang kamu meuti teh nya.

可以

Oke, Mitra ya. 39 menit lepas dari pukul 23 malamnya ya. Sudah habis waktunya ya, udah dibonusin setengah jam ya sama Twitter semuanya. Pokoknya buat semuanya terima kasih banyak ya yang sudah ikutan gabung tentunya via teleponnya tuh, wawanya juga via belakang, thank you banget. Oke, makasih banyak ya buat semuanya. Insya Allah minggu depan kita bersama lagi ya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur juga ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini Ron cukupkan sampai di sini ya. Dan juga Ron mohon maaf yang sebesar-besarnya tentunya ya. Bila mungkin dari tadi siang sampai malam hari ini Irwan cuap-cuap tuh banyak kata yang kurang berkenan di hati Mitra tentunya ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih sekali lagi dan akhir kata Irwan yang bertugas pamit. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.